0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: Selamat pagi, good morning, guten morgen, Wilujeng Enjing.
1: Hai, hai, sahabat suara semuanya, jumpa lagi. Genos Genadis. Oh, ngepasin ada
0: ya? Ngepas ya, coba, coba lagi. Jumpa lagi. Lebih ngaco lu, ngawur. Ya pasti ngawur lah kalau sama Kina sama Gina. Namanya juga suara seru. Ya enggak, Nen?
1: Iya dong, nanti kita di sini sampai jam 12 siang menemani semuanya sahabat suara.
0: Ngaco kan, jam 10. Thank you semuanya ya udah nemenin Kina sama Gina. Kita ketemu lagi besok.
1: Kita pulang lagi aja yuk, masih capek bener sumpah.
0: Selamat datang di Suara

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA lantai 6 ya. Akan nemenin kamu sampai jam 10 nanti barengan Kinos Gina di Suara Seru Sahabat Suara.
0: Betul sekali, hari ini tanggal 5 Agustus
1: ya.
0: Hari ini bertepatan dengan hari tiram Indonesia ya.
1: Ada hari tiram di sini.
0: Hari tiram itu karena memang untuk pencinta hidangan laut ya kan.
1: Khususnya
0: kayak tiram-tiram, oyster.
2: Mahal itu.
1: Mahal.
0: Ya kan?
1: Betul. Dan ada hari apa lagi?
0: Hari blogger.
1: Blogger?
0: Iya, untuk penulis-penulis, mungkin kayak konten-konten kreator yang bikin blog-blog gitu, ya kan?
1: Iya. Ternyata ada loh hari blogger dunia apa se-Indonesia?
0: Hari internasional ya? Internasional. Kalau nasionalnya ini adalah hari Dharma Wanita.
1: Dharma Wanita. Iya. Wanita makhluk indah yang selalu menjadi pujaan para lelaki.
0: Tepat sekali apa yang dikatakan Rizky Kinos, dan berangkat dari apa yang barusan Rizky Kinos sampaikan, seperti biasa kita membuka request untuk sahabat suara semuanya. Kita akan bertemakan hari ini patah hati.
1: Apa urusannya?
0: Karena kan tadi kamu bilang

0: pujaan hati. Wanita yang kerap menjadi pujaan hati para pria yang kadang-kadang cintanya bertepuk sebelah tangan.
1: Iya, tapi apa hubungan sama dharma wanita? Lu mah suka ngadi-ngadi, tapi ya udahlah.
0: Lah tadi aku nyambungin dari kamu berangkat dari kata wanitanya itu.
1: Oh, wanita.
0: Iya. Wanita sering membuat pria-pria jatuh hati. Oh. Terkadang kan enggak selalu cintanya diterima.
1: Oh, jatuh hati itu kadang bahagia, kadang patah hati sedih
0: iya.
1: juga.
0: Nah, makanya dari situ sudut pandang itu yang aku ambil itu menjadi my point of view.
1: Gila, suka-suka dia banget.
0: Itu dia. Langsung sahabat suara, kalau kamu mau request lagu tentang patah hati,
1: yes.
0: Kemana Rizky?
1: Kemana? Kemana? Kemana?
0: Undangnya Rizky yang datang ayu.
1: 0816 114 1014 sahabat suara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu tuh Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Tahun baru,
7: pasangan baru,
6: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
7: dan Rizky Kinos di
6: Iswara.
8: Nyari yang seru di pagi hari.
9: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Iya. Asik. Segitu aja. Terima kasih sahabat suaranya. Kayaknya
1: aduh tulus doang mah. Berat. Eh terus kan udah kurus ya?
2: Kurus.
1: Udah kurus sekarang.
0: Selamat pagi Bu Papanos, Bang Indra dan juga sekarang udah
3: Bulu kan ye? Iya lagi. Enggak usah
0: dibacain lah. Yang itu ya.
3: Aduh, yo. Berat banget.
0: Request lagunya Judika ini lagu wajib kalau pas lagi patah hati dan nyanyi karaoke. Nyanyi aku, kali karaoke.
3: Nyanyi kali karaoke. Apa patah sih? Hati dan nyanyi kali karaoke.
0: Apa sih?
2: Kalau nyanyi loh. Kalau
0: nyanyi kalau karaoke.
3: Ini Uci.
0: Oh ya mungkin.
3: Uci. Lo sekolah lagi deh di Fakultas KBBI.
0: Oh typo mungkin dul, mungkin typo.
3: Oh typo.
0: Aku yang tersakiti dari
3: Judika.
2: Judika.
3: Judita.
0: Nah, ada tulisannya Judika juga.
3: Itu request lagunya Allah Akbar. Lu udah ngopi. Tapi baru mata ngopi. Lu masih siwer aja lu Rizky.
0: Yoi lu main ngantuk.
3: Harusnya gak ngantuk.
0: Ngantuk, gini, ngantuk, gini, ngantuk.
3: Dengan semangat.
0: Selamat ngantuk sahabat suara hari ini. Karena hari ini adalah hari ngantuk sedunia. Kamu boleh request lagu yang ngantuk.
3: Bukan, tadi kita bilang ini hari wanita Dharma Pertiwi.
0: Dharma Pertiwi. Sama aja lu ngantuk cuy. Ngomong apa.
3: Ada Kia nih di Semarang.
0: Selamat pagi Kia. Salam buat Hyundai ya.
3: Aduh, mereka saudara sih kata aku sawah-sawah dari Korea ya.
0: Iya betul.
3: Mau request lagunya Pupus dari Dewa dong, makasih.
0: Oke siap, terima kasih. Selamat pagi juga untuk
3: Oriza.
0: Oriza, selamat
3: menanti
0: pagi.
3: Menanti sebuah jawaban padi.
0: Padi.
3: Jengkelin mana nih, munculin lagi. Dah, udah kemarin.
0: Mahal, mahal. Bayarnya mahal, gak sanggup bayarnya.
3: Udah datang bulu, udah jangan.
2: Iya lagi.
0: Pura-pura gak tahu aja sahabat suara.
3: Kamu pengen ketemu ya,
0: pura-pura gak ada apa-apa.
2: Di sapa ini, pendatang.
0: Ngapain di sapa?
3: Onde mande, cik 2-3.
0: Gak tanya dong, bawa apa?
3: Kosong banget
0: di meja. Gak ada guna.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
3: Cuma di Isuara.

0: Tinggal. Ini di request sama Reti. Masa lalu, yeah. Aku kan bertahan.
1: Melangkah.
2: Ya kan gue pengen bertahan.
1: Jadi tadi di saya.
2: Gue udah bertahan 11 tahun.
1: Maksudnya kamu mau langkah kemana? Mau melangkah kemana?
2: Ya melangkah untuk ke 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dan seterusnya. So on and so on and so on. Nah, enak tuh so on. Yang kayak bihun gitu.
1: So on.
3: Kalau ada G-nya mahal tuh.
1: Hah?
2: So on.
1: Aduh so gun lagi. Yuk mari ya sobat-sobatku yang budiman. Kita kembali lagi kepada pekerjaan kita. Ya kan, untuk membacakan request-request
0: Anton,
1: dari...
0: Anton, suara lo keras banget, matiin gak radio lo?
1: Bukan, itu radio di kos-kosannya si Indra.
0: Tahu nih, radio TRL berisik banget, aduh gitu.
1: Bukan, bukan, salah.
2: Sorry, bercanda
1: guys.
2: Selamat
1: pagi, Kinos Gina.
0: Pagi.
1: Untuk menemani perjalanan yang mendung tipis di Harmoni Jakpus. Iya, ngomong-ngomong mendung tipis.
0: Kemarin ya. Tiba-tiba hujan gede banget
1: iya,
0: loh.
1: Iya, tiba-tiba hujan gede banget, tapi udah hujannya gitu doang, ya kan?
0: Pas banget tuh, pas aku turun... naik motor kan padel kan
1: yeah.
0: Turun naik motor yeah. Kan dari kemarin nggak ada hujan-hujan sama sekali turun taruh helm tutup jok ber
1: lah kamu kehujanan
0: nggak untung udah turun kan deket banget tempatnya set gitu buset alhamdulillah ya Allah masih diselamatkan dari hujan ini
1: hujan tiba-tiba udah basah gitu aja sebentar boleh request manusia bodoh dong lu ngatain
0: bodohnya nggak usah ngeliat ke aku nul
1: apa lah aku ngerasa aku yang dikatain sama dia
0: kamu nggak bodoh.
1: Aku apa dong?
0: Kamu cantik.
1: Aku cantik dari hatimu enggak nih?
0: Dari hatimu.
1: Beda lagi
0: hatimu.
1: Dong. Lagu ini relate banget sama kejadian aku di 15 tahun yang lalu. Kalau lihat video klipnya terharu.
0: Boleh. Udah lama gue gak denger lagu ini nih.
1: Ini siapa ini? Namanya? Dalmaudini.
0: Kalau dari mukanya Dalmaudini gak kelihatan kayak manusia bodoh gak sih?
1: Kan dia bilang 15 tahun yang lalu.
0: Cuman kadang-kadang cinta ya kan? Itu membodohkan setiap orang yang
1: memang
0: sedang jatuh cinta.
1: Memang embur-embur.
0: Sadar guys, sadar kalau kamu sedang dimabuk cinta. Berarti kita gak jadi puterin manusia bodoh ya. Kita puterin ini aja. Dimabuk cinta dari Wali ya.
1: Bukan dong, Armada.
0: Gue salah mulu hari ini.
1: Kamu kapan benernya sih Rizky?
0: Gak pernah dong.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Mau request lagu Mahen Pura-Pura Lupa. Lagu Mahen Pura-Pura Lupa.
0: Mahennya Mahendra Desta gak nih?
1: Bukan. Yang mana tuh Mahen? Ada lagu Mahen?
3: Ada.
0: Berarti kita cari dulu ya. Kita masukin bank dulu ya.
1: Penyiar kok gak tahu lagu tuh gimana sih ya kan?
0: Siapa yang gak tahu lagu?
1: Lah kamu aku. Siapa emang? Lah,
0: kamu, aku mah gak tahu.
1: Sama dong. Abis itu nanti kita juga akan main bagasi ya guys.
0: Bener apa enggak sih bagasi?
1: Ini tentang hal-hal yang boleh disebutkan di satu tempat, tapi di tempat lain itu gak boleh gitu.
0: Jadi gak boleh boleh di...
1: Udah bener tadi yang Gina bilang udah bener. Sumpah yang aku bilang udah bener Rizky. Lu minum udah kopi hitam banget masih ngantuk.
0: Enggak itu tadi diganti di pasar tapi gak boleh.
1: Iya enggak aku bilang nih, aku ulangin ya dengerin nih simak ya baik-baik ya aku ngomong ya. Ayo guys kita main bagasi. Bener apa enggak sih? Jadi apa yang boleh diomongin di satu tempat tapi tidak boleh diomongin di tempat lain.
0: Itu langsung aja dibacain kata iya, dulu, bener. Langsung bacain aja.
1: Iya enggak itu maksudnya bagasi itunya itu bener. Adalah itu gitu.
0: Iya makanya.
2: Soalnya.
0: Yang boleh di pasar tapi enggak boleh pas lagi bertamu.
1: Nah, itu
0: gitu.
1: Tahap berikutnya. Aku menjelaskan dulu gitu
0: oh,
1: tadi.
0: Oh, gitar.
1: Iya. Begitu Rizky.
0: Enggak, tadi kamu enggak datang pas di brief. Tidur mulu sih lu. Jadi. Kata Buluk langsung aja kasih tahu soalnya.
1: Enggak tidur aku tadi keganggu sama kos-kosan si Indra muterin lagu Virgon kenceng banget tuh di luar sono.
0: Oke, sama Sarah. Bentar lagi kita bakal ikutan bagasi ya. Ikutan bagasi. Buat kamu yang mau ikutan bagasi langsung aja 0816-114-1014.
1: Iya.
0: Jadi silakan kamu sebutkan atau kalimat atau kata yang boleh disebutkan di pasar tapi enggak boleh pas lagi bertamu. Contoh. Kotor banget sih ini.
1: Iya, atau becek, kalau di bau amis lagi gitu.
0: Kalau di pasar boleh, kalau pas bertamu enggak boleh.
1: Enggak boleh.
2: Iya, benar.
0: Bau ikan ya tempatnya ya di pasar. Iya, namanya juga pasar gitu kan. Tapi kalau bertamu enggak boleh.
1: Iya,
0: amis ya
1: boleh.
0: Gitu.
1: Pam jagalnya mana? Enggak boleh kan tukang jagi biasa.
2: Istana presiden
1: loh. Nah, itu.
2: Bertamunya masa
1: ke mana? Ini
3: boleh dibungkus enggak sih gitu.
0: Iya, bungkus bisa kali ini. Enggak sopan nih tamu.
1: Iya, enggak boleh.
0: Kalau lagi bertamu enggak boleh bungkus. Bawa tupperware boleh.
1: Tupperware banget udah enggak ada.
0: Yo, ikutan bagasi sama suara jangan kemana-mana barengan Ginos-Ginos sampai jam 10 di mana lagi kalau bukan di Suara Seru.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the New XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Lihat lebih dekat New XL7 dan Fronx Kuro. Di sini kamu bisa rasakan langsung sensasi berkendara New XL7 dan Fronx langsung. Dapatkan eksklusif merchandise menarik setelah test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1

0: Lagi capek sama kerjaan kamu? Mending sini aja, kita main bareng Kinos dan Gina. Kinos dan Gina.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Dan sekarang waktunya untuk kita bagasi. Bener apa enggak sih?
2: Itu yang boleh kamu ucapkan di pasar ya,
1: ya.
2: Tapi tidak boleh ketika bertamu
1: ya.
2: Ada Reti nih. Reti tumben-tumbenan nih lagi ikutan. Belum ngajar apa Reti nih?
1: Karena lu di skor dari sekolah lu.
2: Jangan Reti. Dong. Emang kalau guru juga bisa di skor?
1: Ya bisa tuh.
2: Berapa skornya? 1-1.
1: Bukan 1-2. Dong. Enggak dong. 1-2 untuk Persib.
2: 1-2 untuk
1: Persib. Ahoy.
3: Apalagi udah ada yang mantengin di TikTok. Tolong jangan diganggu anak magang
1: saya. Ayo lo.
3: Siapa itu?
1: Ayo lo. Ayo.
3: Enggak pakai lah. Ya, oh, iya. Lu, lu.
1: Saya enggak akan ganggu saya. Oke, jadi dari Reti katanya ya, mohon maaf ya barusan kepotong soalnya ada anak magang. Ya sama suara ada anak magang baru. Kata Bu Tika tuh ini aduh tipenya si buluk banget. Kemarin kalau kebetulan enggak ada buluk.
3: Iya.
1: Putika udah pesan, please kalau lu besok ketemu yang namanya Bulu, kenalan atau
3: ada apa sih sama gue?
1: Ada namanya Bulu, please bilang lu punya pacar.
3: Apa sih?
1: Soalnya katanya tipe lu banget.
3: Dan Putika kemarin, fun fact-nya adalah, aku juga tahu. Ndra, jagain Buluk jangan sampai ngelihat orang ini. Oke, siap.
2: Iya. Terus habis itu
3: jagain.
2: Terus habis itu kita bilang sama anak magang ini, pokoknya besok kalau ketemu nih ada sosok yang Black Mamba. Gue bilang, iya. Terus gue tambahin yang suasananya itu Wakanda Forever. Jangan lupa tangan lo ke depan dada gitu.
3: Iya.
2: Terus langsung kayak apa? Bilangnya apa ya? Aku bilang kemarin.
3: Nippon Pen.
1: Bukan. Wakanda Forever.
2: Iya, Wakanda Forever. Apa Mas Buluk gitu aku bilang.
1: Siap. Apa Mas Buluk?
2: Iya gitu.
1: Iya. Mau kita fokus yuk.
2: Ayo,
1: kita fokus yuk. Jadi kita fokus sahabat suara ya. Mohon maaf ya itu tadi cuma selentingan berita enggak penting aja. Kita fokus, silakan jadi buat kamu yang mau ngirim makanan.
2: Tapi itu buat Buluk penting karena dia langsung tadi kan dia udah sempat bilang, "Enggak, gua mah udah ada calonnya." Tapi begitu dibilang ada anak magang cakep Buluk berhijab. Oh iya, langsung
1: begitu. Kita fokus sahabat suara ya. Bagasi. Jadi buat kamu yang mau ngirim makanan, langsung aja ke Wisma MRA lantai.
3: Kok jadi makanan? Kok jadi kita baca dulu nih orang udah pada ikutan.
2: Tadi Ririn udah kita tandain ya sama mbaknya siapa tadi yang cuman lambang kayak merah-merah doang ya. Jadi hari ini udah ada dua ya kurang lebih yang mau ngirim ya. Oke.
3: Masih ada dua slot.
2: Masih ada dua slot berikutnya. Betul. Yang boleh dibicarakan waktu di pasar tapi enggak boleh waktu bertamu.
1: Ya, selamat pagi untuk siapa ini dengan foto dengan jas hujan warna kuning.
2: Ristoni
1: katanya
2: semangkanya gede banget, Mbak.
3: Wah, betul.
2: Bahaya, ini bahaya.
1: Waduh. Kalau bertamu kenapa enggak boleh? Siapa tahu lagi disuguhin semangka.
3: Lah,
1: semangkanya gede.
3: Jarang, Pak. Orang nyuguhin semangka ke tamu tuh.
1: Pasti kan udah dipotong-potong. Tapi gue tuh enggak tipikal yang suka semangka.
3: Apa?
2: Jadi,
1: kalau gue lebih yang pepaya.
2: Pepaya.
1: Tapi pepayanya harus yang mengkel.
3: Biar merah berkah kan?
1: Iya, biar enak ngunyahnya. Manis tapi ya.
2: Kalau semangka itu kan bagus, bentuknya bulat sempurna. Kalau semangka tuh
1: selera,
2: kan agak doyong gitu loh.
1: Selera, Nul, selera.
2: Iya, galeot sama doyong ke bawah.
1: Makanya aku milih kamu, Nul.
2: Gimana
1: aku milih kamu
2: gimana?
1: Karena kamu suka juga makan pepaya yang mengkel.
2: Itu melancarkan pencernaan. Ada lagi nih. Selamat pagi Kak Gita, Kak Kinos. Sampai Gita.
3: Wah.
2: Nama gue kan Gina.
3: Wah.
2: Bisa-bisanya lu nyapa Gita.
1: Astagfirullahaladzim. Lu gak tahu Gita?
2: Siapa Gita?
1: Gutawa.
2: Lah.
1: Tapi mohon maaf yang siaran bukan Gita Gutawa.
3: Betul, apalagi Gita Bebita.
1: Iya, ini lebih ke Gita Rolis ya.
2: Gita Rolis. Aduh, ganti gender gue. Ada Roy Nici.
1: Selamat
2: di Banjar
1: pagi, Roy Nici.
2: Ikutan bagasi boleh. Boleh saya coba dulu Bu, kalau enak saya bungkus buat dirubah.
3: Ini kan lagi bertamu. Nyicipin.
1: Lagi bertamu.
2: Tapi kebayang ya, awat tuan rumahnya. Terus kebetulan ibu-ibu.
3: Iya, ibu
2: permisi boleh saya icipin
1: saya
2: dulu.
1: Coba dulu.
2: Saya coba dulu Bu, nanti kalau enak saya bungkus.
1: Setahu gua ya, kalau ada orang bertamu, itu tuh disugin silakan gitu dipaksa. Silakan, ayo dong cobain dong. Lah ini tamunya yang bilang boleh sih cicipin dulu. Lebih ke nggak tahu malu Anda ya.
2: Ada lagi
1: malu-malu tapi kok malu-maluin jadinya.
2: Nah ada siapa ini? Bukan ini request tadi nih. Ini mau ikutan bagasi, kok banyak laler ya, kata Fitri.
1: Loh, kok banyak laler? Banyak biasanya laler. Amis tuh. Ya. Amis tuh. Iya. Amis tuh. Belum dicuci kali?
3: Kayaknya sih gitu.
1: Belum dicuci jadi bau amis.
2: Di mana? Apanya yang belum dicuci?
3: Yang banyak ya. Lalernya. Apa? Lantai? Belum
2: lantai belum dipel.
1: Masa lantai bau amis? Ya, yang ya. Bener lu ngelesnya. Nyapuinnya yang bener. Masa lantai bau amis, Ndra?
2: Kalau lantai bau amis
3: dan dari pasar tiba-tiba jatuh.
1: Hah?
3: Lah. Kan lagi bertamu.
1: Iya, bertamu kenapa tiba-tiba coba. Yang bener nyapuinnya lu. Bawa amis mungkin dari pasar belanja. Ikan, udang tapi belum dicuci.
2: Ada lagi dari John nih, mau ikutan bagasi ya.
1: Siap.
2: Wow, panjang banget pisangnya. Ah, pisang apa ya?
3: Ambon.
2: Raja.
1: Raja. Tapi kalau di tamu disuguhin pisang mah biasa itu, Jo.
2: Iya, tapi kan maksudnya kayak
3: tapi yang panjang banget.
2: Masa panjang banget
1: pisangnya? Oh iya, kalau panjang banget emang biasanya kan terlalu kelihatan ya, mencolok ya.
2: Lah dia enggak.
1: Kelihatan tuh nonjol banget tuh, menonjol. Nah,
3: bertamunya kemana tuh? Kalau yang panjang gitu pisangnya bertamunya kemana deh?
1: Beberapa mungkin bertamu ke tempat-tempat kayak kantor gitu, atau maksudnya mungkin orang yang menjaga kesehatan. Jadi suguhin itu bukan kue, bukan pisang. Cake gitu.
2: Kebunan kali, perkebunan pisang.
1: Ngapain kantor. Bertamu ke perkebunan?
3: Ya dia bertamu ke rumah orang
1: Ambon. Ngapain bertamu ke perkebunan?
2: Oh, ke rumah orang Ambon atau orang Arab.
1: Oh iya. Enggak, itu panjang tuh. Panjang tuh.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin Kinos Ginas sampai jam 10 nanti. Tahu, dari tadi masih ngebahas tadi si pisang itu tadi, pisang panjangnya Jo tuh.
1: Makanya iya kan, gara-gara kan kita lagi ngomongin bagasi ya kan, makanya sahabat suara jangan cuma on air doang, ikutan juga di live TikTok kita di iswara.network. tadi kan kita lagi ngomongin bagasi, walaupun di jam 8 nanti adanya kocak ya, tentang hal yang nggak boleh diomongin ketika bertamu tapi boleh kalau di pasar. Terus kan tadi Jo ada komen kayak ini kok pisangnya panjang banget. Nah terus abis itu aku membuka pertanyaan lah kepada sahabat suara yang ada di TikTok. Kan biasa selama ini pertanyaan yang muncul tuh selalu tentang kalau kamu tim bubur diaduk atau enggak. Nah sekarang aku tanya tuh kayak, kamu tuh tim yang kalau makan pisang, pisangnya itu diemut dulu atau langsung digigit?
0: Gak ada pisang diemut gue mah.
1: Lah
0: kan gak ada pisang diemut.
1: Eh aki-aki yang gak punya gigi gimana cara makannya? Coba.
3: Iya, bayi juga
0: bayi. Di ini dipotek.
1: Habis
0: itu aki-aki
3: habis itu diemut di dalam.
1: Terus ada yang jawab dilihat, ditatap dulu.
0: Ngapain nah, ditatap?
4: Yang lucunya dia nyontoin. Coba gimana ditatap dulu gini. Masa gitu natap pisang? Kan bisa gini nih. Bisa gini nih.
2: Sahabat-sahabat kamu join di, kalau pengen tahu langsungnya ya, kamu langsung aja deh biar tahu kelakuannya tim pagi kalau lagi ngobrol parah banget di iswara.network ya, di iswara.network. Sudah cukup, nanti di TikTok aja. Soalnya suaranya kemana-mana ya, bentar lagi kita punya kocak koneksi cerita acak, jadi yang mau ikutan langsung aja WhatsApp langsung ke 0816 114 1014.
1: Ya mari.

0: 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi kamu dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Silakan yang mau join juga di TikToknya Iswara, itu di iswara.network atau di streamingnya kita juga boleh. Jadi iya, kamu dimanapun berada bisa dengerin tetap suara seru di Iswara.
1: Kalau ya, streaming kita di iswaranetwork.com/streaming. Betul. Nanti langsung pilih aja Iswara Jakarta gitu.
0: Selamat pagi buat kamu yang sedang naik transportasi umum dimanapun kamu berada dan menuju kemanapun kamu menuju ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, gak kena macet, kamu juga gak terlambat.
1: Amin.
0: Ngomongin kalau alat transportasi, Bun,
1: itu ada berita.
0: Yes.
1: Sejujurnya ini beritanya sedikit memprihatinkan, tapi ya ganggu juga ya kalau benar adanya ya.
0: Jadinya si malakama ya, benar, serba salah nih jadi kitanya.
1: Mungkin sahabat suara juga udah tahu beritanya kalau ada tunawisma yang diusir di Transjakarta karena dia bau badan gitu.
0: Tapi menurut gue yang namanya yang bau gitu ya, tuna yang baga bau emang harus dicuci dulu dan jangan kalau kelamaan ya, gitu ya, nggak masuk kulkas dia bau tuh tuna tuh.
1: Ikan tuna. Ini tunanya artinya tidak gitu.
0: Oh lain.
1: Tuna.
0: Tula.
1: Sebel banget sih. Jadi videonya
0: ya,
1: itu memperlihatkan ada seorang penumpang
0: ya,
1: tuna wisma dipaksa turun nih sama petugas halte Transjakarta Kampung Melayu.
0: Kenapa dulu?
1: Nah, terus abis itu ya itu karena dibilang beliau ini bau badan, seorang bapak-bapak gitu ya, kayaknya udah cukup berumur ya. Terus akhirnya kepala Departemen Humas dan CSR dari Transjakarta, Ibu Ayu Wardani, menyampaikan permintaan maafnya atas hal itu. Tapi katanya Ayu tuh menuturkan kalau saat itu tuh petugas merespon ada aduan dari pelanggan.
0: Bukan mungkin, semata-mata dari,
1: bukan dari petugas
0: langsung.
1: Jadi mungkin ada yang naik juga di Transjakartanya itu.
0: Komplain.
1: Bilang kok kayaknya ada aroma menyengat yang gak enak ya di sini gitu. Ya kan mungkin demi apa ya,
2: kenyamanan
1: bersama begitu.
0: Iya benar banget.
1: Tapi ya, kadang susah tuh kalau.
0: Tapi tahu dari mana kalau itu dia tunawisma?
3: Dari penampilan.
2: Penampilan.
3: Dari
0: lu bahannya. Don't judge the book by its cover.
1: Iya, lu aja kelihatannya kayak tunawisma, tapi enggak kan ternyata.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Apakah karena si orang ini gak bawa KTP atau gak punya KTP atau dia gak ada KK
2: atau mungkin musuh,
0: gak ada, dia gak punya ini SHM, gak dibawa-bawa pas naik transportasi umum. Gak
1: ngapain bawa-bawa SHM,
0: HGB.
1: Biar apa Rizky, biar apa?
0: Ya makanya tahu dari mana kalau dia ini tunawisma.
1: Iya juga, atau mungkin udah.
0: Pertanyaan gini, dia bayar atau enggak?
2: Pasti bayar lah.
0: Lah terus kalau
2: pasti ngetep.
0: Kalau bayar menurut gue kan dia punya hak.
1: Tapi bapak gue udah umur berapa ya? Bapak gue gratis kalau naik Transjakarta kan udah tua.
0: Ngetep. Tapi emang free. Nah ini kayaknya sih masih belum apa dia.

0: bisa,
1: ya.
0: Gak bisa dianggap apa lanjut usia ya.
1: Karena?
0: Ya kayaknya sih belum tua-tua amat.
1: Lah itu.
0: Ya mungkin dari pakaian ya, dari ya, dari penampilan lusuh
1: aja atau kelihatannya kayak kotor aja kayak enggak pernah mandi.
0: Tapi
1: gitu.
0: Kalau bayar, ya enggak sih?
2: Iya, karena kan setahu gua mau gratis ataupun enggak buat apa orang tua segala macam
0: iya.
2: Tetap ngetep.
0: Sahabat suara ya, ini mah pengalaman gua sama Gina aja. Kalau di Singapura itu kan rapi-rapi, tapi mohon banget ada beberapa orang yang mungkin bau badannya
1: juga ada gitu.
0: Menyengat, tapi dah dia bayar. Mau gimana lu?
1: Ya. Nah itu dia, maka dari itu yang jadi perkara. Terkadang kita kalau ketemu orang yang bau misalnya aroma badannya, maksudnya kan niatnya baik ya, misalnya kalau negor gitu, kok lu bau sih gitu atau gimana, tapi kan gak endes, gak enak gitu.
0: Iya, mengganggu kenyamanan iya.
1: Coba betul. Gimana kamu, kalau misalnya ada aku misalnya bau badan gitu, tapi kamu gak mau menyakiti hati aku, gimana cara negornya?
0: Gue mandi yuk kamu? Mandi berdua yuk.
1: Oh gitu?
0: Ya.
1: Ya ayo deh. Kok?
2: Ayo. Gampang banget.
0: Kok gitu sih? Agak ini gitu. Atau misalnya, Dul aku mandi ya. Kamu tanya.
1: Kenapa mandi?
0: Iya kamu mandi, emang udah waktunya mandi. Kamu gak mau mandi?
1: Oh ya udah deh, kamu mandi di sana.
0: Iya kamu gak mau mandi, kan kamu juga belum mandi. Mandi yuk.
1: Enggak ah.
0: Aku mandiin deh.
1: Oh ya udah deh.
0: Kalau kamu gak mau aku mandiin, aku mandi kucing deh.
2: Oh ke grooming.
1: Kalau
0: mandi tempat grooming, iya. Ya tempat grooming mandi kucing tuh.
1: Suka kadang-kadang ya bisa aja nyerempet baik ke sono mulu ada
0: kesono. Loh mandi kucing, kenapa sih mandi kucing ada salah
1: iya, ke tempat grooming? Mandi di tempat
2: kembang
1: grooming.
2: Aja mandi kembang ada.
0: Aku tanya nih ya, di tempat grooming kucing dimandinya disiram apa enggak?
1: Disiram.
0: Ya sama.
1: Iya itu dia.
0: Yang salah di mana sih?
1: Iya enggak ada yang salah sih memang makanya pikiran kita yang suka salah ya kan.
0: Sama suara di topiknya ya. Kamu pernah enggak sih ketemu orang atau mungkin orang di sekitar kamu yang punya, mohon maaf, bau tak sedap.
1: Iya.
0: Ya mungkin bau mulut, bau ketiak atau mungkin aduh, bau keringet, ya aduh, bau badan. Nah, kamu tuh gimana cara negornya sih? Ah. 0816
1: 114
0: 10
1: 14
0: gaslah.
3: Suara seru

0: 100% mata air alami.
1: Let's kembali hadir di Gias 2026 di mana Wuling resmi meluncurkan Aira EV Electric City Car terbaru dengan tagline Fun Everyday for Everyone.
2: Yes, Aira EV ini hadir dengan 4 karakter utama ya sahabat suara. Yang pertama itu artistik lewat desain nail klasik yang iconic, ring light LED,
1: yes,
2: pilihan warna two-tone, hingga interior yang fun pot bernuansa cookies and cream yang modern dan nyaman.
1: Dan yang kedua, inovatif. Ini dilengkapi dengan DC fast charging, layar kontrol 10,1 inci dengan smartphone interconnection dan teknologi internet of vehicle yang membuat pengalaman berkendara semakin praktis.
2: Nah, yang ketiga, ramah karena mudah dikendarai dengan radius putar hingga 4,5 meter. Terus ada 4 pintu yang memudahkan akses penumpang, bagasinya hingga 838 liter serta biaya penggunaan energi yang hemat.
1: Dan yang terakhir, aman berkat struktur bodi dengan 60% high strength steel, Magic Battery Pro serta fitur keselamatan lengkap untuk memberikan rasa tenang di setiap perjalanan.
2: Siap-siap terkejut, harganya mulai 155 juta rupiah aja untuk area Jakarta.
1: Makanya yuk kunjungi Wuling di booth 9A Hall 9 Ice BSD City. Nikmati berbagai promo menarik, test drive langsung dan rasakan pengalaman berkendara bersama Wuling.
2: Wuling Aira EV, fun every day for everyone.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus

0: SJ. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sampainya agak berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: Kata suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina.
1: Iya, tepat sekali.
0: Kita masih ngundang kamu untuk bercerita ya, sahabat suara, yang mungkin punya pengalaman, punya atau pernah bertemu dengan orang yang sekitarnya, atau mungkin kamu punya teman atau orang di sekitar kamu tuh ada yang bau badan, bau ketiak, atau mungkin bau mulut, sorry itu saya ya. Terus cara negurnya gimana? Yang baik, yang sopan, supaya betul, si orang ini gak sakit hati gitu.
1: Ya, ada ini yang mau ngobrol sama
0: siapa
1: kita.
0: Tuh?
1: Halo.
0: Good morning.
2: Halo, good morning. Oh, ini kan hari Rabu ya, bukan Jumat ya?
1: Lah iya, belum waktunya bahasa Inggris.
0: Yang ngomong bahasa Inggris siapa?
1: Aku ya, tadi good morning ya.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Iya,
0: good morning
1: juga.
0: Itu kan general ya, good morning ya. Tony?
2: Pagi.
0: Lu bokap gua lu, Tony.
1: Baru gak aku mau bilang.
2: Ya udah, cium tangan dulu sini,
0: Kak. Sini salim. Salim dulu, Pak. Sungkem.
1: Apa kabar, sehat, Pak?
2: Sehat. Kok jadi gitu?
0: Lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
1: Di Surabaya, oh, kamu domisilinya Surabaya.
2: Iya, Surabaya.
0: Kalau Surabaya bisa dengerin nih suara.
1: Surabaya ada juga sebenarnya. Ini kamu streaming ya?
2: Kalau di kantor streaming, kalau di jalan itu biasa pakai analog.
1: Oh, pakai analog, analogi gitu.
2: Bukan. Aduh, analogi dong.
1: Bukan ya.
2: Anomali tungtung sahur.
0: Gitu loh.
1: Oh, anak gue. Anak gue ada di rumah, ada lagi sekolah.
0: Kok anak lu sih?
1: Kan dia pakai analog. Analog, anak gua.
0: Ah, bodo amat.
1: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi ini baru kejadian minggu kemarin sebenarnya. Mm-hmm. Jadi awalnya itu teman kantor, satu company gitu ya. Mm-hmm. Kita tuh ada vendor gitu kan, dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong kok bau ya gitu, bau apa nih gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya, bau apa nih, aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya.
0: Tapi kamu menyadari emang bau.
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
1: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya Kinos gitu loh.
0: Oh kamu udah pernah nyium bau aku. Udah pernah nyium bau aku.
1: Pakai telepati nyiumnya.
2: Pakai topati.
1: Terus udah gitu?
2: Itu terus habis itu waktu ke ruang ketiga itu akhirnya aku coba WA dulu ke admin ininya, admin vendornya kan. Waktu WA kan juga kalau ngomong kayak gitu kan sensitif banget ya.
1: Iya.
2: Takutnya mereka mereka tersinggung, akhirnya Pak boleh telepon nggak? Ada apa nih? Gitu kan, dikira ada komplain yang benar-benar komplain parah gitu ya. Akhirnya ngomong, Pak sorry banget, ini sorry banget. Jadi sopan banget kan ya ngomongnya, elegan banget ya.
1: Elegan banget. Terus udah gitu?
2: Pak, ya sorry banget Pak, sorry banget. Ini ada komplain nih dari teman-teman. Apa Pak, kok sampai telepon kayak gini? Iya, itu teknisinya bisa nggak ganti yang baru? Loh Pak, dia supervisornya gitu. Berarti kan sudah leadernya kan di sini kan.
0: Berarti?
1: Jadi yang datang itu supervisornya?
2: Udah leadernya yang datang ke sini.
0: Enggak, waktu kecium bau itu, lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu?
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya.
1: Bau asin.
0: Iya, makanya tolong digambarkan baunya tuh seperti apa? Bau bawang kah? Bau kecut kah?
1: Aduh duh.
0: Bau apa? Bau
1: cuka.
2: Bau kecut campur bau sini, cuka campur bawang merah sama bawang putih.
0: Aduh.
1: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan, enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
1: Terus
2: semua ruangan juga komplit. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
1: Kelar ya. Lah terus habis itu akhirnya gimana?
0: Kamu komplain?
2: Aku komplain, akhirnya ya tadi ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
1: Oh, untung
0: terus
1: itu
0: waktu, akhirnya
1: waktu di telepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
0: Itu udah leadernya. Gitu, itu udah bau, bosnya Pak. Katanya.
2: Apalagi anak buahnya
1: pagi bau. Bau banget loh Pak.
0: Terus actionnya gimana? Akhirnya apakah dikasih tahu, udah atau ganti orang apa gimana akhirnya?
2: Nah, sementara itu sudah supervisornya yang kesini ya. Masa iya POD-nya langsung turun kesini gitu.
1: Lah itu dia.
2: Nah, mereka di ini dikasih, kalau kesini itu disemprot sama parfum dulu. Mereka dibawain parfum dari kantornya gitu. Terus juga kalau masuk jaketnya suruh copot.
0: Berarti karena
2: waktu masuk mereka
1: telanjang ya?
0: Enggak telanjang juga dong. Telanjang juga dong. Justru kalau kalau telanjang malah lebih bau, nggak ada saringannya, nggak ada batasannya.
1: Tapi gitu, begitu datang lagi leadernya besok, loh bapak kok nggak pakai apa-apa kok gitu telanjang banget. Ya katanya saya suruh lepas baju kalau masuk ke sini.
0: Ya kan nggak telanjang juga dong.
1: Dia lagi benerin mesin fotokopi sambil telanjang coba. Gimana
0: bayangin? Nggak, gua mau nggak bayangin, ngapain dibayangin tuh?
2: Nggak usah
0: dibayangin.
2: Repot-repot dari Surabaya ngomongin bayangin orang telanjang dasar coba.
0: Tapi akhirnya ngaruh nggak? Si orang
2: masih ngaruh.
1: Oh. Emang dia rutin datang ke kantor kamu?
2: Iya rutin, soalnya kan perbaikan servis fotokopi rutin bulanan. Oh. Ya.
0: Sekali datang berapa orang yang datang? Satu, dua, tiga?
2: Sekali datang satu orang.
0: Oh,
2: kalau orang yang lalu ketahuan. Juga kalau orang yang lain datang itu nggak bau.
0: Oh begitu.
1: Cuman yang ini doang, justru leadernya yang bau.
0: Iya. Gini kalau saran dari gua mah ya, gitu ya. Mungkin bisa jadi masukan juga gitu.
2: Biar dia
0: nggak marah, nggak tersinggung gitu. Kasih sesuatu misalnya benda yang bisa dia pakai.
1: Apa?
0: Tapi kayak benda-benda yang layak pakai. Contoh, kamu kasih kalung.
1: Kasih kalung.
0: Nah,
1: apa?
0: Kalungnya itu iya. Kan biasanya kalau kalung kan ada liontinnya, ada matanya tuh bandul. Matanya, nah, ini kasih bandul. Bandulnya bandul kamper buat toilet yang warna-warni ya, biar dia bisa menyerap segala bau yang ada di sekitarnya si kamper itu.
2: Gimana kalau parfum mobil rasa jeruk?
0: Ya. Makin mabok kita ntar sebelah dia nyampur noh. Makasih ya Tony.
2: Oke, makasih.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
2: Bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana, Mas? Saya mau lawan ini, pionnya, pion. Enggak ada.
3: Enggak, itu catur beneran.
0: Oh, itu catur beneran.
1: Papan catur.
3: Mas, tuh kesini emang berencana main apa gimana sih, Mas? Kok kayak enggak mandi ya?
1: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan, Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun?
0: Aduh. Ya ampun, masa lu enggak tahu?
3: Di mana sih ini?
0: Ini loh, Mas. Kita itu tuh di, ya Allah, Mas.
1: Di mana ya ini? Jis. Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih, emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh, saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya, makanya.
0: Aduh, sumpah lo belum ketemu juga. Gimana nih?

0: Kecamatan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor depan Polsek Ciracas terpantau padat imbas adanya proyek pengecoran jalan. Dihimbau bagi pengendara yang akan melintas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Kita masuk ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran pertigaan Hankam Bintaro Jakarta Selatan dari arah Veteran Raya menuju Tanah Kusir saat ini terpantau ramai cenderung padat. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light Santa Jakarta Selatan dari arah Jalan Wijaya menuju Jalan Kapten Tendean saat ini terpantau padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta. Sahabat Suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Becil.
2: Sudah memasuki jam 9, kita kasih tahu dulu ya. Kalau nanti sebentar lagi kita juga punya yang namanya Kinos Gina Berkaraoke. Ada yang berani mungkin nebak humming dari Ibun atau mungkin nebak lagu atau judul atau apa?
1: Sambung lirik.
2: Sambung biasanya lirik
1: kalau bisa. Karaoke kan ada macam-macam ya.
2: Pokoknya yang berani ikutan Kinos Gina Berkaraoke, nanti kalau kamu berhasil menebak atau mungkin kamu menang istilahnya gitu ya, kamu boleh kasih kita challenge.
1: Betul.
2: Pun sebaliknya, kalau kamu yang kalah, kita yang kasih kamu challenge.
1: Betul. Sama ini mungkin relate juga sama sahabat suara, apakah Kamil pernah kerja tapi tuh gak dibayar atau bayarnya tuh kayak lama masuknya?
2: Pokoknya bakal seru banget deh jam 9 nanti. Jangan kemana-mana, tetap barengan Kinos Gina di Suara Seru.

0: masih ada Kinos Gina nemenin kamu sahabat suara sampai jam 10 nanti di Suara Seru. By the way, kalau ada yang mau beli atau belanja pre-love-nya Kinos Gina, Uta dan Uti, silakan lo kamu join di TikTok-nya Iswara, itu iswara.network. Dan sekarang yang lagi kita lelang adalah mukena untuk anak.
1: Iya, benar.
0: Ya, bentar mukena lagi bisa udah
1: travel anak.
0: Bisa udah kejual, kita ganti lagi ke barang berikutnya ya.
1: Becil sekali. Dan abis ini kita
0: langsung

0: dong kita gelar nih.
1: Oh, ini sekarang ya.
0: Kinos Gina berkaraoke. Sudah ada penelpon?
2: Nanti, main dulu.
0: Oh, jadi sekali lagi yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke ya, langsung aja 0816-114-1014. Sekali lagi 0816-114-1014 dengan format
1: Kinos Gina berkaraoke.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan

0: programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, waktunya untuk Kinos kita berkaraoke. Sudah dapat telepon kah?
1: Udah doang.
0: Selamat pagi, good morning. Siapa nih?
2: Pagi, good morning.
0: Pagi. Kamu siapa sih namanya?
2: Siapa ya?
3: Kalau dari tebakan aku sih namanya Hani ya.
0: Hantu.
3: Hamil. Bukan.
0: Hacu.
3: Aduh hacu.
0: Halah.
3: Haduh.
2: Hana kah Hana?
0: Hai Hana.
2: Halo.
0: Eh by the way, baju kemarin, baju gamis buat anak kamu punyanya Uta, kepake enggak?
2: Kepake, dipakai tiap hari buat ngaji.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
3: Udah bulan pahalanya nyampe ke sini gitu.
0: Amin. Jadi iya, pahala jariah.
2: Jariah.
3: Itu dia, mudah-mudahan ya.
0: Amin.
3: Nah, sekarang Hana kesini nelpon ada perlu apa ya?
0: Enggak ada, cuma mau ngasih tahu aja bajunya kepake gitu kan. Oke, makasih Hana. See you next time. Bye. Assalamualaikum.
3: Hey, Hana mau ikut karaoke. Aduh. Oke, Hana. Jadi Hana itu nanti menebak Kinos humming dulu. Nanti kalau udah berhasil baru menebak di akil. Terus nanti hukumannya adalah ketika
0: ketika?
3: Kan kalau Hana nggak bisa, Hana kan dapat hukuman.
0: Ya, hukumannya adalah biasa. Kita mah nggak minta yang macam-macam. Kopi ya?
3: Bukan.
0: Wisma merah ya? Iya. Atau nggak minimal ropis bak?
3: Martabak ura.
0: Oh iya, martabak ura. Kalau itu mah Uci bukan sih? Hana. Oh itu Hana ya, oke. Okay. Oh Hana ya, martabak ura ya?
2: Ya boleh lah.
0: Asik. Nanti
3: itu
0: kalau
3: malak dong, ini permainan ini nggak boleh begitu.
0: Lah kan ntar Uci juga kalau kita kalah dia bebas ngasih tantangan sama kita. Hana juga bebas.
3: Nggak usah kita semudah misalnya Hana, kamu nyanyi balonku ya, tapi dari kata terakhir diurut ke depan.
0: Ah gimana? Ribet amat.
3: Ya itu dia, gitu gak gampang.
0: Balonku tapi huruf vokalnya diganti huruf.
3: Udah pernah waktu itu, gak apa-apa gitu.
1: Jangan balonku nih.
3: Lihat kebunku.
0: Lihat kebunku.
3: Lihat kebunku tapi diganti hurufnya O semua.
0: Lohot, kobon, ko gitu ya.
2: Ya udah, pasrah.
0: Oke, pasrah. Ya udah, pasrah. Kalau pasrah udah kamu pokoknya tahu beres, kamu remaja, tahu enak aja ya.
4: Apa sih?
0: Kan kita nyanyiin.
1: Iya benar.
0: Oke. Siapa dulu?
3: Langsung ganggu ya.
0: Langsung ibunya aja deh.
3: Lah langsung aku.
0: Iya langsung kamu aja lah, kan udah tahu. Pasti di kamu susahnya ntar.
3: Ji, oke. Dengarkan, baik-baik.
2: Level paling susah.
0: Udah langsung cuma satu doang. Gak ada level-level, cuma satu doang.
3: Ini gue, gue akan menghamingkan bagian ref ya.
0: Aduh, terus?
3: Malah tak berulang.
0: Emang gitu refnya lo?
4: Iya.
0: Padahal gue sambil lihat lo refnya. Emang begitu ya?
3: Jeruan. Baurah. Dereh.
0: Sumpah jauh banget anjay.
3: Tuh kata bulu gampang tuh.
4: Masuk ini masuk.
0: Makin ngaco lu sekarang.
4: Depannya udah masuk.
3: Ada nadanya tuh Hana tadi barusan. Gue mah bahaya sama lu.
1: Masuk sih.
4: Iya.
3: Iya. Biar nanti hukumannya biar Kinos yang ngejalanin.
0: Lu nyanyiin lu. Kamu kayak orang kena gendam.
3: Masa sih?
2: Gak ngerti.
3: Ya ampun. Masa sih serius?
2: Boleh.
0: Kamu gak perlu ngerti, tinggal tebak aja. Biar yang ngertiin tuh aku aja ngertiin kamu.
3: Ada istri lu. Okay, sebelah lu gak nyampe semeter.
0: Sorry.
3: Nih dengerin ya, sekali lagi ya.
0: Kamu kena teluh
3: puyuh.
0: Teluh.
3: Itu lagu band.
2: Band ini berapa orang?
3: Aduh
0: dia gonta-ganti. Mereka udah gonta-ganti personil karena band lama.
4: Bisa dibilang legend ya.
0: Legend.
4: Nah, udah sampai situ.
0: Dulu aslinya mereka Surabaya ya?
1: Surabaya.
0: Dulu aslinya.
3: Ada di TikTok dari Dul Gafur. Blue Band.
0: Salah
3: itu
0: deh.
3: Mah buat
0: salah,
3: masak salah. Blue Gafur.
0: Nyerah?
3: Ayo apa ya?
2: Entar dulu. Aduh, enggak ada clue lain, Kak.
3: Hah? Clue lain?
0: Ya
3: band.
4: Pas nyanyi lagu ini gondrong aja.
3: Iya.
0: Iya,
4: gondrong. Iya, kan semua gondrong.
3: Semuanya gondrong. Oh. Dikasih ini ya, clue-nya lebih gampang lagi ya kan, tinggal nanti
0: clue lagunya, jangan clue penyanyinya aja dong.
3: Oh, clue lagunya. Lagunya dulu pernah jadi ada filmnya tuh. Ah, Hana udah lahir belum tuh di zamannya?
4: Ya udahlah.
3: Ayo.
0: Legenda nih.
2: Udah ada filmnya.
3: Ada filmnya. Jadi si judul lagunya itu mengandung unsur judul film.
2: Ini ya, Pelangi di Matamu.
0: Ah. Yeay. Hana, apa tadi jawabannya sekali lagi?
2: Pelangi di Matamu.
0: Nah. Oke. Hana, kamu payah.
4: Salah, bukan itu.
3: Mohon maaf, salah Hana ya, sabar ya Hana ya.
4: Yes.
0: 5 Nyerah. 4 3 2 1 Ini gua bantu aja kasih clue ya. Tapi udah ya, ini kamu gagal ya.
2: Ya oke.
0: Ah, itu benar. Nah, oh, benar tuh tadi.
3: Iya, benar. Ada oh gitu benar. Jirah. Oh, ada. Gitu betul. Nada aku.
0: Kamu habis nelen ban serepin dulu ya?
3: Enggak, habis makan telur orak arik.
0: Pantesan bau karet. Tahu enggak
3: apa
0: namanya?
3: Apa itu?
2: Siti Nurbaya.
0: Iya. Itu.
3: Judulnya
0: cukup Siti Nurbaya yang nyanyinya Datuk Maringgi ya.
3: Bukan dong, dari Dewa. Ini Dewanya masih Dewa 19 ya waktu itu ya. Iya. Oke, kalau gitu kita tidak sabar mendengarkan lagu persembahan Hana, Lihat Kebunku, dengan
0: semua vokalnya ganti vokal jadi O. Silakan Hana.
2: Jadi O ya.
3: Iya.
0: Kamu biasa dong, kalau bibirnya udah O gitu udah biasa dong.
3: Maksudnya gimana?
0: Iya. Ya, oh, okay. Gitu udah biasa.
2: Lihat kebunku, pohon ada yang
0: bohong,
2: ada yang merah dan ada yang potoh.
0: Potoh.
2: Tetap
0: merah,
2: kok
0: saran
2: sama.
0: Malu nih dia.
3: Sama onyo.
4: Sama jorong.
2: Apa ya, lupa, mawar melati. Oh. Mawar molotok kosorom somowo. Apa dia
3: lagi? Mawar molotok kosorom somowo.
0: Somonyo. Somonyo.
3: Ondo.
0: Ondo. Gitu.
3: Karena kosono. Sampai sompo jompo logo.
0: Tapi tepuk tangan dulu buat Hana. Kamu kalau menyanyi bagus, tapi lebih bagus jangan menyanyi, Hana.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Sekitar setengah jam lagi kita bakal nemenin kamu, gak usah khawatir. Oke, sedikit informasi aja ya. Persib akhirnya masuk ke final Piala Presiden setelah mengalahkan Persija dengan skor akhir 2-1. Menantang Persebaya di final yang kemarin berhasil mengalahkan Arema dengan skor akhir 1-0.
1: Selamat kepada Persib, hidup olahraga.
0: Terus yang lagi seru banget ya dari tenis, Pak. Si Eala itu juara, Pak. Makanya Eala juara. Jadi dia ngalahin kemarin unggulan nomor 1, unggulan nomor 2, unggulan nomor 3 sama 4. Gila dia kalahin semua. Naomi kalah.
1: Nah, itu dia makanya
0: Svitolia siapa? Itu kalah. Kemarin tadi lawan Pegula nomor 1 di final. Menang cuy. Menang anjay.
1: Makanya jangan kebanyakan makan gula. Terbaik. Itu dia. Makanya nama dia tuh kan Alexa ya?
0: Alexandra.
1: Sebenarnya Alexandra doang. Cuman gara-gara menang tuh kayak menang lagi.
0: Dan fun fact ya, Alexandra
1: Eala.
0: Dan fun fact-nya di turnamen itu dia enggak masuk unggulan berapapun, Pak.
2: Waduh.
0: Enggak masuk unggulan berapapun, sama sekali enggak masuk unggulan. Unggulan.
1: Tapi masalahnya, kalau kita udah mengharumkan nama negara misalnya, atau udah menang dalam sebuah kompetisi, gak dapat hadiah atau gak dibayar, kan sama aja bodong.
0: Gila, di TikTok rame banget. Widya sampai 225. Woi. Oke, fokus. Ngomongin olahraga, sahabat suara. Ya, ini masih berhubungan dengan olahraga. Atlet dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau merasa kecewa karena bonus prestasi mereka tidak kunjung dicairkan sepenuhnya. Atau gimana mau berprestasi atau gak ada motivasi?
1: Iya, kayak yang waktu itu gue cerita, inget gak sih?
0: Kasian, ah.
1: Ini aja dari orang ini loh, orang dalam loh aku taunya.
0: Lagi iya, panjat tebing ya?
1: Ah, disebut lagi cabornya, jangan disebut.
0: Ya dulu lah tuh, kasihan dulu dia didengar dulu.
1: Gitu ya? Apa? Ah, disebut lagi. Iya.
0: Jadi maksud, tukang masak, terapisnya Ibun. Terapis Ibun juga atlet. Termasuk atlet.
1: Bukan, dia bagian dari tim medisnya.
0: Oh
1: iya.
0: Tim medisnya Panjat Tebing. Iya, dia dapat informasi kan tentu dari ring 1 dong, ya kan? Ya udah gitu dia yang biasa dia pegang gitu ya, masas dan stretching itu juara itu ya.
1: Ya pokoknya intinya tim itu, tapi akhirnya kalau enggak salah dibubarin ya, dipulangin apa gimana.
0: Karena gitu. Ya karena enggak dapat support.
1: Iya, kayak gitu. Ya Allah, gimana kita mau sampai ke dunia kalau kayak begitu ya.
0: Jadi ini atlet dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau merasa kecewa karena bonus prestasi mereka tidak kunjung dicairkan sepenuhnya. Para atlet dan pelatih kini mendesak pemerintah Provinsi Pemprov Riau untuk segera menyelesaikan pembayaran sisa bonus mereka. Riau nih berarti si ini nih.
1: Rina, lo bantuin Gi ke Pemprov.
0: Kasian nih atlet-atletnya Rina.
1: Iya.
2: Wow, Rina gimana sih wasit?
0: Bonus yang telah dibayarkan Pemprov Riau baru sekitar 45% pada September 2025.
1: Dan sisanya gak ada kejelasan.
0: Yes. Mana duitnya?
1: Kan,
0: ditimbun lagi di tembok.
1: Allahuakbar.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kalau kali ini gak di ini. Di apa? Septi tank kalau gak salah sekarang tuh.
2: Kok septi tank?
1: Takut kalau di tembok kan udah viral. Oh, jadi sekarang ditimbunnya di dalam septi tank.
0: Iya. Kan ada pepatah atau istilah bilang gitu, se yang enggak bukan yang
1: tumpai.
0: bukan yang bau bangkai.
1: Juga.
0: Iya. Bau bangkai lama-lama akan tercium juga. Kalau bangkai aja kecium kemarin di tembok ya kan.
1: Iya.
0: Gua taruh septi tank. Nah, kalau bau tokai mungkin enggak kecium.
1: Iya.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Adalah makhluk goib di studio ini. Jadi waktu itu emang dia gak tenang ya. Jadi dia gentayangan lah.
3: Kayak penasaran aja gitu, ya kan? Tapi dia suka ngasih guide ke kita gitu. Emang kita dibawa pengaruh goib sih,
2: iya,
3: semua
2: betul.
3: Ya. Itu dia.
2: Jadi
3: kok kita ke zoom banget begini.
2: Kok zoom sih, enggak zoom?
3: Iya.
2: Jadi sahabat suara, kan bentar lagi 17 Agustusan ya. Kalau kamu ngelihat di sekitaran atau di depannya si istana
3: boneka
2: presiden?
3: Mau bukan.
2: Sekarang udah hampir jadi tempatnya, tapi kayaknya gede-gede nih ulang tahun 17-annya.
4: 17-an nanti.
2: Ini adalah 17-an pertamanya Pak Prabowo enggak sih?
5: Dua dong.
2: Hah?
3: Kok kedua dong sih?
2: Kan naiknya baru awal tahun kemarin. Akhir tahun kemarin.
5: Oh iya, Pak. Masih udah 2 tahun, Bang.
2: Hah?
3: Emang udah 2 tahun?
5: Udah.
3: Oh, gua pikir udah 5 tahun. Belum ya?
5: Yang pertama tuh yang
2: Pak Prabowo naik tahun 2000 berapa? Pak Prabowo 2024 apa 25 sih?
5: 25.
2: Ya berarti kan akhir tahun kemarin. Iya. Ini 2026 cuy.
3: Nah itu pada jawab yang kedua katanya. Yang
5: kedua.
4: Oh iya benar.
2: Oh ini tahun kedua.
5: Pertama tuh yang anak kecil nyanyi di perayaan Agustusan.
2: Itu masih Pak Jokowi.
5: Apaan sih, Pak?
3: Emang iya? Yang pertama yang joget tabola bale katanya.
4: Iya gini-gini.
5: Oh. Oh iya, Pacu Jalur.
2: Oh Pacu Jalur. Oh ini udah tahun kedua.
5: Tahun kedua.
2: Enggak berasa apa-apa ya?
5: Waduh.
2: Enggak, maksudnya berasa cepet ya, sorry.
5: Oh iya iya.
3: Aku malah mikirnya, ya aku enggak tahun kelima sih. Gitu.
2: Oh, tadi jadi di depan istana presiden. Enggak. Jadi menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga dusun Kerajaan Tengah.
3: Mm-hmm.
2: Ini di Wonerjo, Kabupaten Malang ya, punya cara enggak biasa untuk menyambut kemerdekaan.
3: Ngapain tuh?
2: Jadi mereka ini membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuno.
3: Wow.
2: Akulah Arjuno.
3: Bukan Arjuna. Arjuna.
2: Ada proses panjang di balik bendera raksasa itu, ya, karena konon katanya si bendera sepanjang 600 meter ini, ini dijahit oleh Sayuti Melik.
3: Bukan. Dijahit oleh seorang warga. Cuma seorang warga, serius.
2: Itu dia.
3: Selama hampir 3 bulan dan akhirnya selesai.
5: 600 meter.
3: Dan ini sebagai bukti semangat gotong royong yang masih ada di tengah masyarakat. Ih, Masya Allah. Ini semangat dan juga kerja keras dari warga desa Wonerjo yang berhasil membuat bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuna. Aku appreciate banget karena ini kayak keren banget kan.
2: Keren banget.
3: Cuman yang jadi pertanyaan aku, ya kan, emang Indonesia udah merdeka?
2: Lah kan tahun 45 kan?
3: Oh, waktu itu merdeka ya.
5: 45.
3: Merdekanya tahun kalo 45.
2: Sekarang, emang kamu belum merasa merdeka dulu?
3: Masyarakatnya udah merdeka.
4: Aduh.
5: Belum merata aja kali ya.
3: Belum merata. Ya udah.
2: Finansial sih aku belum merasa merdeka ya.
5: Sama.
3: Iya lagi.
2: Aku terkukung dengan banyaknya pajak.
3: Itu dia lagi. Ya udah kalau gitu kita pamit undur diri.
4: Masih ada waktu.
3: Emang masih ada waktu. Aku mau mencari kemerdekaan untuk diri aku nih.
4: Di mana?
2: Masih belum merasa merdeka?
3: Aku. Ya merdeka.
2: Padahal udah tahun kedua loh.
4: Iya loh.
2: Tahun kedua merdeka.
3: Tahun kedua.
4: Gimana?
2: Kan tahun 45.
4: Iya.
2: Oh.
3: Ya kita doakan mudah-mudahan bagian-bagian Indonesia yang lain,
2: mungkin
3: daerah-daerah lain bisa mencontoh ya semangat juang dari desa Wonerjo ini, membuat keren loh sebenarnya kalau dilihat-lihat nih.
2: Loh, ada merdeka komentar. Tapi udah merasa merdeka.
4: Ada komentar dari
2: merdeka untuk membangun dan mendirikan kopdes dimanapun mereka mau.
3: Lah kan baru ada di kaki gunung. Itu dia.
4: Katanya penjahitnya tuh sampai sekarang kakinya tremor.
3: Kakinya tremor?
4: Kata Iswara Surabaya.
3: Serius ya? Ya 3 bulan nggak berhenti jahit kalau nggak salah itu ngejahit jadi goyang.
2: Udah takut ah, coba takut ah. Ya terima kasih sama Suara yang udah nemenin kita dari jam 7 sampai jam 10 ya. Atau mungkin cuma nemenin kita sejam dua jam gak masalah. Pokoknya besok dengerin lagi Kinos Gina, nonton lagi TikToknya Iswara di iswara.network ya.
3: Betul.
2: Selamat hari Rabu semuanya. Ketemu lagi besok.
3: Dadah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Have a nice day.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: jam 2 siang nanti. Yang pasti live TikTok sudah siap, silakan mainkan. Ada Andin milikmu selalu, Hongki Nona dan juga GAC baru setelah Audi dengan Arti Hadirmu.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Raya, suara warga Indonesia, Andin, dengan milikmu selalu, yang video klipnya paling memorable karena one take, one shot. Oh, bagaimana dengan kabar hari ini sahabat suara? Dodo harap menemani kamu sampai jam 2 siang. Kabarnya untuk rupiah masih di 18.084,66 ini berdasarkan aplikasi XE yang ada di handphone saya. Terus kalau misalnya kita lihat ada yang mungkin mau jajan emas gitu ya. Harga emas buyback emas Antam ini berdasarkan kompas.com bilang bahwa emas Antam ukuran 1 gram dijual 2.708.000. Turun. Wah, enggak apa-apa sih turunnya masih angka segitu ya. Terus kalau misalnya harga buybacknya sebesar 2.399.000. Ada duit segitu, Dok?
1: Bila memang ku yang harus mengerti.
0: Hai sahabat suara yang ada di live TikTok @iswara.network dan juga yang live streaming di iswaranetwork.com/streaming. Di 10 lagu keren putaran pertama, selanjutnya ada Malik and the Essentials dengan Untitled, dilanjut dengan Raisa Gas. Kok Raisanya gak muter? Oh, gak dipencet, ulang. Maklum, operator sendiri. Ayo Raisa nyanyi.

Saraf dan juga Hindia dengan masih ada cahaya. Dodo harap masih nungguin juga voice note kamu di 0816 114 1014. Selamat pagi.

Specials Untitled di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara yang baru join. Masih ada 3 lagu lagi yang bakal melengkapi 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada yang kemarin rumahnya diguyur hujan, tiba-tiba deres aja gitu. Jadi BMKG bilang bahwa akan ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, angin kencang di beberapa wilayah Indonesia. Ini dari kompas.com sahabat suara. Jadi di mana daerah-daerahnya, yaitu tersebar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi. Ayo yang punya jemuran celana jeans, dari sekarang mulai dibentang.

0: Dimas featuring The Nail One, sejauh ku memandang di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren sudah dinikmatin, sudah dimainkan. Nanti ada informasi ketika sahabat suara sedang ingin sekali nonton film audisi di IMAX. Berapa milimeter itu? 70 milimeter ya untuk layarnya. Nah, ternyata Indonesia ada. Di mana? Sesaat lagi infonya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sangat berarti, istimewa. Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: Ke suara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat Suara udah tahu pasti bahwa dari 41 IMAX dengan format 70 mm asli itu ada di 41 negara, salah satunya ternyata ada di Indonesia, dan itu ada di, betul sekali, Keong Mas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan ternyata itu memang merupakan aset negara yang susah banget ditemuin sekarang ini. Bayangin aja ya, ternyata Keong Mas dengan IMAX-nya ini udah hadir dari tahun 1984 dan saat ini tidak beroperasi ternyata, sahabat Suara. Sayang banget karena ada beberapa spare part yang sudah tidak beroperasi, seperti kayak apa ya, suku cadangnya tuh lampu proyektornya tuh dilaporkan sudah aus. Kasih minum dong, wow, fresh sekali jokesnya. Terus susah ditemukan di pasaran global saat ini, walaupun memang IMAX kabarnya memberikan servis 3 bulan sekali untuk seperti audionya, tapi untuk yang 70 mm susah banget dan sudah tidak diproduksi lagi spare part suku cadangnya. Tapi bangga ya sahabat Suara ya, kita tuh sebenarnya tuh bisa nonton filmnya Christopher Nolan yang audisi ini tuh di Keong Mas, dan sayangnya memang tidak beroperasi. Tapi ada kabar bahwa saat ini memang Teater Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah tuh dikelola oleh Mahaka Attraction. Ini bagian dari unit bisnis Mahaka X. Nah, tahu dong kalau mau minta dibenerin ke Pak siapa? Pak Ete ya. Ayo, Pak Erik Chandra ya. Edric Chandra, MC dong ya, Edric Chandra ya. Koko Edric, siapa tahu you are kan so rich ya, as a crazy rich Surabaya ya. Bisa kali ya, supaya rezekinya lancar gitu ya. Anyway, Groovy masih mencintaimu. Dodo Harahap masih di

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Yau yau yau yau. Silakan pilih menu terbaik untuk siang hari di Sahabat Suara di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Makan siangnya sambil ditemenin dengan 10 lagu

udah ditunjuk sebagai independent co-chair dalam proses penggalangan dana putaran ke-22 International Development Association atau IDA 2022. Jadi ini IDA 22 atau 2022 adalah 2022 adalah dana milik Grup Bank Dunia. Tujuannya untuk membantu

0: Lava Pratomo, Feby Putri, Madam Mouse, seperti angka 8 di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan dan merupakan lagu terakhir tadi seperti angka 8 infinity dong ya. Dodo harap bakal balik lagi sahabat suara sampai jam 2 siang nanti menemani kamu di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang dan ini 1 jam terakhir di Nongkrong Bareng. Ada update apa siang hari ini sambil nemenin kamu yang selesai makan siang? Update dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hati sangat mulia sekali akan membagi-bagikan tanah. Mau dong. Jadi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Cirebon, Jawa Barat, Senin depan, 10 Agustus 2026. Jadi penyerahan ini menjadi bagian dari percepatan program sertifikasi tanah bagi MBR yang sedang dijalankan pemerintah. Wah, apakah kita pindah ke Cirebon aja supaya punya tanah untuk anak cucu kita? Lah, pamri. Ngarep ya, rengat, remaja ngarep terus ya. Tapi sahabat suara, memang pemerintah memperkirakan masih terdapat sekitar 8 juta sampai 10 juta rumah milik MBR di seluruh Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah. Jadi melalui penyerahan sertifikat secara simbolis Presiden Prabowo di Cirebon, pemerintah berharap percepatan sertifikasi tanah bagi MBR semakin masif sehingga target penerbitan 1 juta sertifikat pada tahun ini bisa tercapai. Enak ya kalau di apa namanya dikasih atau juga punya apa sih itu namanya, punya yang ini loh, yang dikasih sama orang tua, diwariskan tanah. Nah, itu enak banget ya. Jadi kalau kerja itu kita bisa ugal-ugalan. Apa itu namanya karir? Enggak penting itu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menemani kamu nongkrong bareng sampai jam 2 siang. Di nongkrong bareng kali ini, karena masih ada sisa-sisa kejayaan jam makan siang ya, alias penyiar juga belum makan siang ini, tapi nemuin sebuah hidangan dari daerah Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek, punya sajian nasi khas bernama nasi gegok. I don't know, nasi gegok, nasi gegok. Jadi kuliner ini bahkan sangat unik, sahabat suara. Olahan nasi dengan lauk khas jadi ciri khas di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya nasi gegok khas Trenggalek yang sering jadi bekal para petani ke ladang dan hutan. Jadi nasi ini jadi pilihan yang populer karena awet dan simpel. Jadi nasi gegok ini intinya ya, sahabat suara ya, olahan nasi dan sambal teri. Proses masaknya, nasi setengah matang dibungkus daun pisang dan di tengahnya dikasih sambal teri, kemudian dikukus lagi sampai matang. Nah, uniknya ini ternyata nasi gegok ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Kalau dari gambarnya ya, dari detik.com, ini seperti nasi kucing. Rizky Febian dengan Malam Rawan. Dodo Harahap di jam-jam rawan menemani kamu hanya di Iswara

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di live TikTok at isuara.network lagi main, ayo mainnya Sandi Luo, penyiar tetangga yang tahu-tahu muncul terus diajak main lah. 8 tambah 16 sama dengan 3, gak taunya nolnya baik. Ya ini yang namanya nih menguji sel otak. Tapi ngomongin sel otak ya sahabat suara ya, ternyata mengkonsumsi konten panjang seperti dengerin podcast, dengerin radio, lalu juga membaca buku, itu bisa menambah sel otak yang akhirnya bisa men-trigger daya ingat kita, lalu juga menghindari yang namanya Alzheimer dan juga demensia. Nah, ternyata dari data itu juga, ini saya punya pengalaman ngobrol sama teman saya yang generasinya di bawah saya. Saya nggak mau nyebutin generasi, tapi ketika saya bawa buku, saya lagi baca sambil nunggu kereta gitu ya, MRT. Terus dia nanya, "Kak, kok bisa sih baca buku?" "Loh, baca aja, gampang kok baca buku." "Enggak, kok bisa betah?" "Loh, emang kenapa?" Ternyata dia bilang, "Aku tuh kalau baca buku, itu kayak mual, kepala pusing, kayak mau muntah." Hah? Aneh banget, ternyata dia gak betah. Dan mungkin itu ya sahabat suara ya, ketika kita sering mengkonsumsi konten pendek, jadi daya ingat, daya atensi kita tuh jadi kayak dimanjain, semua itu pengen serba cepat. Jadi kalau misalnya sahabat suara lagi capek banget, lagi pengen banget yang namanya hidupnya slow banget, marilah kita mulai membiasakan untuk mengkonsumsi konten-konten yang lebih panjang seperti buku, nonton film, dengerin radio juga bisa. Seperti lagu-lagu yang ada di iSuara juga bisa menambah sel otak sahabat suara untuk mengingat kembali ketika mendengarkan lagu ini. Ingat dengan masa apa? Juicy Lucy, Gurun Hujan, hanya di iSuara, suara warga Indonesia. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu.

0: yang cukup berbahaya. Telat gajian, telat masuk kantor, dan telat datang bulan. Tapi semoga gak telat juga buat sahabat suara yang kemarin sempat melihat sosoknya Jengkelin balik lagi dalam bentuk yang utuh. Keren sih Nikta Gina ya, bisa make up, itu make up sendiri loh Nikta Gina ya, menjadi Jengkelin di live TikTok. Terus juga memadukan warna hijab dengan warna kulit yang akhirnya seolah-olah dia gak pakai hijab tuh, keren banget. Nikta Gina, wah, main musikal sih, bisa make up sendiri. Edan. Semoga masih ada jejak digitalnya untuk comeback-nya Jengkelin, jadi sahabat suara masih bisa nostalgiaan melihat sosok Jengkelin. Kalau saya, trauma masa kecil muncul lagi sih, takut ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu penutup untuk nongkrong bareng Dodo Harahap. Terima kasih untuk yang sudah bersama-sama dari jam 11. Thank you buat Zahira, Buti 24, lalu juga Jersey by myself. Wah, jualan jersey. Jersey apakah? Bola. Indri, Feliana, Lia, Bin, NK, Fitrian, Mudi, Ilmira, Steven Paulinus, Zak, dan juga Hernandez. Thank you untuk yang sudah rame-rame bareng-bareng juga untuk nongkrong bareng. Dan kita ketemu lagi Senin depan dari jam 11 sampai jam 2 siang. Kalau besok ada Farah Virus yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harahap pamit. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan
1: Suara. Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Halo sahabat suara, bersama Anissa di sini di Suara Warga Indonesia yang akan menemani sahabat suara pada bagian suara fakta. Pemerintah Kota Surabaya meminta kontraktor bertanggung jawab penuh setelah seorang warga dilaporkan terjatuh di lokasi proyek pembangunan saluran air. Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan jika insiden tersebut terbukti terjadi akibat kelalaian pelaksana proyek, maka seluruh biaya pengobatan korban harus ditanggung kontraktor, disertai permintaan maaf secara langsung kepada korban, serta sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja. Langkah ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap mengutamakan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi proyek.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the new XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya.

drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1.500.000 rupiah dengan syarat dan ketentuan berlaku setiap pembelian New XL7 dan Frong Scuro. Yuk segera kunjungi UMC Exhibition mulai dari tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus 2026. Jangan lupa untuk test drive dan nikmati promonya. Life More, Life More. UMC Suzuki, teman berkendara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Ada modus pencurian yang tak biasa terjadi di Surabaya. Polisi mengungkap pelaku pencurian kursi besi milik pemerintahan kota Surabaya menggunakan mobil ambulans milik sebuah klinik swasta untuk mengangkut hasil curian agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat ini pelaku beserta penanda telah diamankan. Sementara sejumlah kursi besi berhasil ditemukan kembali dan kasusnya masih diproses oleh pihak kepolisian.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Kabar terbaru datang dari insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep. Berdasarkan pembaruan data dari tim SAR gabungan, 227 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia dan proses pendataan serta penanganan korban terus dilakukan oleh petugas. Pemerintah bersama Basarnas kini masih fokus pada penanganan para korban sekaligus menyelidiki penyebab pasti kebakaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Huh?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Laga final Piala Presiden 2026 akhirnya dipastikan mempertemukan dua tim besar, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Setelah Bajul Ijo menyingkirkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 di babak semifinal, duel perebutan gelar ini akan berlangsung di Stadion Kapten Satuwayang Dipta Gianyar, Bali, dan diprediksi menyajikan pertandingan sengit mengingat kedua tim tampil konsisten sepanjang turnamen. Pertemuan dua tim dengan basis supporter besar ini pun menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pecinta sepak bola nasional.
1: Hei Suara, suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi bersama Anissa di Suara Warga. Kementerian Kesehatan menemukan sekitar 2,2 juta remaja di Indonesia memiliki tekanan darah di atas batas normal berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa hipertensi kini tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi juga mulai banyak ditemukan pada usia remaja. Kementerian Kesehatan menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola makan yang kurang sehat, rendahnya aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak. Tak hanya itu, juga ditemukan sebanyak 441 ribu kasus kurang gizi, 243 ribu gangguan penglihatan, dan 166 ribu kasus anemia pada remaja. Waduh, ternyata tekanan darah tinggi dan banyak penyakit lainnya bisa dialami sejak usia remaja ya, sahabat suara. Menurut sahabat suara, kebiasaan apa yang paling perlu diubah agar generasi muda bisa terhindar dari risiko hipertensi dan penyakit lainnya?
1: Hei suara, suara warga Indonesia.

0: bersama Anissa di Suara Santai. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik melontarkan protes keras terhadap jadwal Piala Presiden 2026 yang dinilainya terlalu padat setelah timnya harus menjalani pertandingan beruntun dalam waktu singkat. Bahkan ia mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika kepadatan jadwal tersebut sampai menyebabkan cedera serius atau membahayakan keselamatan pemain. Apalagi Persib sudah kehilangan beberapa pemain akibat cedera setelah turnamen berlangsung. Meskipun begitu, Persib tetap memastikan fokus menatap partai final sampai berhasil dengan harapan keselamatan dan kondisi para pemain menjadi perhatian utama penyelenggara. Menurut sahabat suara, apakah jadwal turnamen sepak bola sebaiknya disusun dengan jeda istirahat yang lebih panjang demi menjaga kebugaran dan keselamatan para pemain?
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia?

0: Jauh kok begini om dong?
1: Ya, sangat mencet.
2: Jangan dong.
3: Oh, on. 89,7 FM Surabaya.
4: Suara
3: warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sinetron berjudul Baby Udon yang diangkat dari kisah nyata perjuangan pasangan Fanny Kondo dan mendiang Hajime Kondo yang mewujudkan impiannya memiliki buah hati melalui program bayi tabung. Dibintangi oleh Caitlin Helderman dan Denny Sumargo, film ini tak hanya mengisahkan cinta dan pengorbanan, tetapi juga menjadi penyemangat bagi pejuang garis dua bahwa setiap perjuangan sekecil apapun selalu memiliki harapan. Baby Udon dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September 2026, membawa pesan tentang keteguhan, kesabaran, dan arti keluarga yang begitu mendalam. Jangan lupa Sahabat Suara, catat tanggalnya buat nonton di bioskop kesayangan kalian.
1: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Aku temannya saling putus dengan

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kabar terbaru datang dari dunia K-pop. Grup K-pop Red Velvet resmi comeback sebagai formasi lengkap lewat mini albumnya berjudul Velvet Summer dengan lagu utama Surfing Boy, menandai kembalinya mereka setelah lebih dari 2 tahun sejak karya terakhir. Album ini menghadirkan nuansa musim panas yang segar dengan sentuhan vokal khas Red Velvet, sekaligus menjadi hadiah spesial bagi para penggemar yang setia menanti comeback mereka. Menurut Sahabat Suara, lagu Red Velvet mana nih yang paling kalian sering putar dan yang wajib masuk playlist kalian?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam nongkrong bareng Beril yang siaran setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Temenin aku yuk, chat aku sekarang di WhatsApp. Lagi ngapain, di mana, sama siapa, atau mungkin pengen curhat aja kali ya. Ditunggu ya.

suara warga Indonesia. Sasi potret dari Enel dan Ari Lesmana nemenin lo yang lagi di perjalanan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah. Ditemenin juga sama Beryl di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Thank you. Asik. Sahabat Suara, mau baca-bacain dulu kali ya respon-respon yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Nomornya 0816-114-1014. Bentar, gue lagi nyari backsound dulu nih. Agak-agak gimana nih. Wah, ini kan enak begini kan. Ini pada banyak yang update. Yuk, yang lain ikutan yuk. Ada Sarah yang di BSD, katanya masih di KRL. Berdiri sih, tapi untungnya masih bisa dengerin Iswara. Aisyah.

0: OB dan juga satam. Itu namanya lo sendiri. Sorry Nanda, itu namanya lo sendiri. Satam sama OB kan gak mungkin ada di samping lo dong. Satam kan juga dijaga nih. OB juga mungkin di ruangannya sendiri. Kalian gak bertiga di satu bilik? Enggak kan? Emang biasanya jam segini yang masih di kantor tuh tinggal emang itu aja jenisnya. Antara yang masih banyak kerjaan atau malas kena macet. Nah itu doang. Sahabat Suara, ada berita dari Spider-Man yang terbaru nih. Stay tune dulu ya.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
0: Oke. Mana nih? Sahabat Suara, ini gue tadi habis scrolling-scrolling gitu ya di Instagram. Jadi ternyata Spider-Man Brand New Day emang lagi jadi buah bibir gitu ya di seluruh dunia, sahabat Suara. Lo bayangin, baru 6 hari tayang globally, Spider-Man Brand New Day ini udah berhasil nembus pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Wah, duit. Angka pastinya sekarang bahkan udah ngelewatin 1,5 miliar dolar dan masih terus bertambah karena emang masih tayang di banyak negara. Nah, pencapaian ini bikin Spider-Man Brand New Day jadi salah satu film dengan performa box office paling cepat sepanjang tahun 2026. Tapi emang yang menarik di era orang bisa nonton apa aja lewat streaming, ternyata pengalaman nonton di bioskop itu masih punya daya tarik yang gede ya, sahabat Suara ya. Jujur gue seneng banget Spider-Man Brand New Day ini bisa mendapatkan achievement yang luar biasa, since Spider-Man 2 itu adalah film bioskop yang gue tonton pertama kali di hidup gue. Tapi kayak gue pernah bilang ya, kalau gak salah sama lo sahabat Suara, film Spider-Man 2 waktu gue masih kayak TK lah, gue nonton kayak cuma gak nyampe setengah karena gue takut karena suaranya gede-gede banget kan. Bioskop kan, apaan nih kok suaranya gede banget gitu. Biasa nonton di TV kan, tapi kok, loh ini kok gede banget. Akhirnya gue keluar, takut. Masih kecil. Bahkan belum TK deh kayaknya. Emang tapi makin kesini gue masih suka banget nonton bioskop, karena bioskop memang masih punya daya tarik yang besar sekali. Kayak banyak banget orang yang rela booking tiket dari jauh-jauh hari, datang lebih awal, bahkan ngindarin media sosial dulu biar gak kena apa spoiler. Gue sekarang jadi makin penasaran, sahabat Suara, film pertama apa sih yang bikin lo kenal sama bioskop? Kalau gue, Spider-Man 2. Itu gue ingat banget film. Itu masih Tobey Maguire. Kalau sekarang kan Harry Maguire. Ya, itu mah MU ya. Kasih tahu ke gue ya, film pertama lo yang lo tonton di bioskop, sahabat Suara. Oke? Okay? Jawabnya di WhatsApp-nya Suara 0816-114-1014. Kita masuk ke Bernadia dulu, sahabat Suara. Untungnya hidup terus berjalan. Sama seperti siaran gue. Untungnya siaran.

0: Ke Suara, suara warga Indonesia. Kamu
1: sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

jauh. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: 1,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam tentunya. Beril lagi ngomongin soal film pertama apa yang lo tonton di bioskop, sahabat suara. Kita mulai dari Alan. Alan from Depok. Film yang bikin gue kenal pengalaman bioskop itu adalah Harry Potter. Lupa tapi Harpot yang kedua. Anjay, disingkat Harpot ya. Lupa tapi Harpot yang kedua atau tiga. Yang mana itu ya? Yang jelas pas zaman itu Hermione cakep abis. Gue ini nih, Potterhead nih. Yang mana? Prisoner of Azkaban atau Goblet of Fire? Gue favorit gue yang Goblet of Fire lagi. Kayak, wah ini beneran kompetisi nih. Seru-seru banget. Thank you, Alan. Yang kedua ada dari 0813, sekian. Film pertama aku di bioskop itu Petualangan Sherina. Aduh, kangen banget sama Petualangan Sherina. Aduh. Gue dulu dibilang mirip Saddam, Zam. Tapi gue kecil, gara-gara rambutnya mirip gitu loh, mangkok-mangkok gitu loh, sahabat suara. Ya lo, Sherina gue nonton kayak TK dah. Iya, TK sih. Gue nontonnya di TV waktu itu. Pas udah tayang, gak salah di mana ya? Di Trans TV apa di RCTI gitu dah. Apela TV gitu, jadul banget ya, channel 10 tuh ya. La TV channel 10. Ada dari Kevin, pertama kali nonton Iron Man. Wow, Iron Man yang masih ngerakit ya dari gua ya. Tahu gue. Nadine, film pertama wah, umurnya berapa nih kalau film pertamanya Frozen ya? Ntar gue cek dulu Nadine. Ntar, Frozen tuh dibikin tahun berapa sih? Ntar. Frozen tuh tahun, ini kan Frozen 2, Frozen 1 2015-an lah ya. Muda ya. Makasih loh ya, mudah anak muda yang denger gue. Ada lagi mana nih? Ditunggu ya sahabat suara ya. Film pertama apa yang lo tonton di bioskop? Sekarang jawab di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1017.
1: Coba

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Ih Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin loh, kok lagunya mati? Oke, okay. Abis gue puterin lagunya Payung Teduh, Selalu Muda. Ini lumayan jarang diputer ya, sahabat suara, tapi gue senang banget bisa nostalgia. Seperti gue nostalgia sama film Spider-Man 2 yang pertama kali gue tonton di bioskop. Itu adalah film pertama yang pertama kali gue tonton di bioskop. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo, sahabat suara, film apa yang pertama kali lo tonton di bioskop? Sebenarnya ini sekaligus jebakan umur ya. Tadi ada kaget sih gue. Kak, film pertama yang gue tonton di bioskop adalah Frozen. Frozen dibuat di tahun 2015-an, gue gak salah, 2014 lah. Aku lulus SMA tuh. Ada Kukuh dari Pemalang. Wah, film pertamanya horror nih, alias Casper. Film pertamanya Casper nonton di bioskop kabupaten katanya. Gue sering dengar cerita, walaupun gue tidak mengalami ya. Dulu ada bioskop Gajah Mada tuh, bioskop lama gitulah di Jakarta. Tapi gue belum pernah mengalami sih. Dan katanya bioskop zaman dulu tuh boleh ngerokok di dalam ya, benar nggak sih? Gue penasaran, jawab dong. Yang mengalami, ada nggak di sini yang mengalami bioskop masih boleh ngerokok di dalam? Kalau gue dari film, ngeliat dari film-film yang temanya mafia-mafia jadul gitu, cowboy-cowboy gitu, ada adegan ngerokok di bioskop tuh, ada sih. Dia dari Bandung, pengalaman pertama nonton bioskop judulnya TPP, Tali Pocong Perawan. Waduh, itu film horror Indo zaman dulu tuh ya. Semua adegan ada tuh di film bioskop Indo zaman dulu ya. Tali Pocong Perawan lah, apalah. Yang gue tonton sih dulu Suzana. Pesan satenya mas, satu porsi aja, dibikin 10 tusuk ya. Lah kok culun, kok culun. Yang gue inget dulu Terminator 1 dari Mr. Hand. Waktu masih kelas 3 SD dan supaya dapat tiket agak murah nontonnya Midnight sama abang gue. Oh iya, gue dulu. Oh iya, by the way, bioskop pertama yang gue tonton adalah ini, 21 di sampingnya hotel. Aduh, gue lupa deh apa sih sebutannya tuh. Hotel ini, hotel tua yang dekatnya Plaza Semanggi apa ya? Itulah pokoknya. Nah, itu gue nonton di situ masih 21. Benar, nontonnya Midnight karena lebih murah. Diajakin bokap nyokap gue tuh dulu. Spider-Man 2 tuh dulu ya. Yeah. Dan sampai sekarang gue keterusan, fun fact sih dari gue keterusan nonton animasi. Gue tuh rajin banget nonton film animasi. Kayak Bolt. Ya enggak, Bolt tuh gue nonton tuh. Seneng aja gitu. Cars, Cars 1, Cars 2 gue nonton. Planet Hollywood, benar. Thank you loh kamu sudah memberi jawaban. Azlan, thank you. Planet Hollywood gitu ya, lupa gue. Planet Hollywood, gue nonton di Planet Hollywood dulu masih 21. Katanya 21 sekarang juga masih ada, cuma gue lupa di mana ya. Gak semuanya udah ganti XX1, tapi masih ada 21 setau gue. Ngomong soal Spider-Man, sahabat suara, ini ada, ini bangga banget gue dengernya jujur, karena band lokal kita, band Indonesia, produk Indo nih guys, For Revenge. Lagunya jadi nggak terpilih menjadi musisi pengisi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. So, kita dengerin langsung aja fullnya ya. This one is For Revenge. I miss you every brand new day. Sikat!

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril yang siaran di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis ini kita bakal lanjut di jam 9 malam nih. Gue bakal tease akan ada apa di jam 9. Lo bisa titip salam yang pertama. Yang kedua, lo bisa curhat. Karena ada sesi curhat nanti di jam 9 lewat. Jadi pokoknya gue minta kalau lo pengen curhat, kirim aja cerita lo ke nomornya Iswara 0816 114 1014. Gue ulangi nomornya 0816 114 1014. Pokoknya apapun yang lo lagi rasain hari ini, anggap aja gue sekarang lagi ada di depan lo live gitu ya, gue dengerin cerita lo. Kalau lo gak mau disebutin namanya gak apa-apa, kasih note aja ke gue ya. Kirim ke WhatsAppnya Iswara. Gue ulangi lagi nomornya 0816 114 1014.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beril. Hey, let's go, let's go, let's go. Kita ugal-ugalan malam hari ini, yo, let's go. Lagi bareng ngapain nih, boleh absen-absen dulu kali ya. Gue nemenin lo sampai jam 10 malam. Hey, guys. Dan sekarang gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. How are you doing, guys? Salam kenal, gue Beril, penyiar malamnya ya. Absen dulu mungkin yang pengen titip salam sebelum kita masuk ke topik ya. Titip salam sekarang ketik di kolom komen. Gue baca-bacain kali-kali yang lo titipin salam. Denger gitu lo maksud gue. Yang mau curhat juga abis ini akan ada sesi curhat sahabat suara ya. Tadi tuh kita ngomongin soal film bioskop pertama yang lo tonton, sahabat suara. Ini gue baca-bacain dulu kali ya. Ada Claudia, ikutan topik dong, boleh Clau. Film bioskop pertama yang ditonton itu seingatku Petualangan Sherina di Plaza Senayan, di PS. Ayo kita masuk umuran kali ya. Film bioskop pertama aku tonton Sahur Sepuh di bioskop Parahyangan. Wajah, Sahur Sepuh. Sesuai judulnya ya. Uci, titip salam buat si Gemini Boy yang lagi ke Bandung. Hey, chat aku dibaca keles tuh. Gemini Boy, tolong dibaca chatnya Uci. Ulfa, titip salam buat adik-adik yang tadi satu angkut sama gue. Besok hati-hati ya, jangan sampai keselip lagi. Hah, keselip kenapa?

Jadi gini, ngomong-ngomong soal bioskop, sahabat suara, gue tuh pernah banget ada momen dimana, ini nih gue masih SMP deh kayaknya. Loh, kok mati lagunya? Bentar, sorry. Gue pernah ada momen dimana gue nonton bioskop ya, film kesukaan gue lah. Film horor banget lah saat itu, serem banget, Casper. Terus, ya mungkin lo juga sering menjumpai momen-momen kayak gini gitu ya. Gue lihat depan gue kan siluet doang. Ini orang berdua pacaran nih, tapi kepalanya nyatu terus ya gitu. Maksud gue, itu hal yang, itu film bioskop 2 jam kerasa lama banget, kerasa 2 hari di hari itu. Hal aneh yang gue jumpai di bioskop. Gue pengen nanya sama lo, lo pernah gak sih ngalamin hal aneh, hal awkward, hal janggal yang lo alamin di bioskop atau di tempat umum lainnya? Kemarin gue baru ngalamin. Kan gue tinggal di apartemen ya. Di lift ini ada dua orang, ya pokoknya satu pasangan lah, cowok-cewek gitu ya. Yang cewek masuk pertama, set di depan gue ceweknya. Normalnya kan, itu kan lift kosong, isinya gue doang sama dua orang tadi, cowok sama cewek gitu. Si cowok berdirinya mepet banget di samping ceweknya dan di depan pintu lift. Normalnya kan orang kan minggir dulu kan, biar pintu lift tuh steril gitu loh. Jadi orang keluar masuk tuh bebas gitu, bisa gitu ya. Yang ini gue ngeselin banget, sumpah itu. Ya sampai di titik gue, sampai ke lantai yang gue tuju gitu, dia tetap gak mau minggir. Orang berdua itu kenapa gitu, kesel banget gue demi Allah dah. Nah jadi di sini gue pengen nanya sama lo sekali lagi ya, lo pernah gak sih ngalamin hal-hal yang awkward atau hal aneh, hal janggal yang lo alamin di tempat umum, sahabat suara? Langsung jawab aja di TikTok, karena gue lagi live sekarang di TikToknya iSuara.network. Atau kalau pengen curhat juga, kalau misalkan chatnya agak panjang, curhatan lo ntar gue bacain, kirim aja ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. Lagu pertama di jam 9 malam. This one is oldies. Came from Rich Brian. That's sick. Nemenin lo yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, yang masih di kantor. Semangat terus, sahabat suara kita. Ugal-ugalan.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti janji gue sebelumnya, kita sekarang masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS

adalah teman kamu. Aku mendengar keluh kesah kamu, sahabat suara. Kalau kamu mau cerita sesuatu, ceritalah. No judge. Bang, aku mau curhat. Dari 0813 sekian sekian sekian. Bang, aku mau curhat. Yang aku rasain sekarang jujur lagi galau. Kalau ada masalah suami, suka silent treatment, suka nginep di rumah bibinya, malah kadang sampai seminggu. Kasih arahan dong bang, gue harus gimana? Kemarin sama hari ini juga suami gak pulang udah 2 hari. Nah, kita harus menyikapi hal ini dengan kepala dingin ya, sahabat suara ya, termasuk gue, karena gue adalah penengah juga sebenarnya, karena gue mediator, mungkin bisa dibilang begitu sahabat suara. Suami udah gak pulang 2 hari, silent treatment sukanya, tidak pernah menyelesaikan masalah. Gak tahu, cuma siapapun harusnya kalau suami kayak gini tidak pantas menjadi suami yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya lu ada masalah berdua, gak apa-apa silent treatment kok. Gue ngerti banget orang punya silent treatment. Orang gue ngerti banget orang kayak oke, kalau lagi kesel ya diem dulu, ya gak masalah. Tapi gak 2 hari juga terus kabur gak tidur di rumah, bini lo nyariin. Kalau komunikasinya los sampai berhari-hari kayak gitu, terus nginep sana sini. Ini deh bini lo masih sayang sama lo, khawatir sama lo. Kenapa aku nggak pulang 2 hari? Kenapa nggak coba diomongin baik-baik? Ya mungkin ada faktor kalian berdua komunikasinya suka tidak nyambung, nggak ada juntrungannya. Mungkin awalnya juga suaminya udah pernah mencoba, atau mungkin istrinya juga udah pernah mencoba. Tapi kalau misalnya bertahan sampai kapanpun seperti ini, ya tidak bisa. Tapi gimana pun, kenapa gue agak condong ke suami? Karena gimana pun suami harus bisa solving every single problem yang ada di rumah tangga kalian. Harus mencoba at least, harus punya formulanya at least. Gue pernah dengar dari orang yang gue tetuakan lah, kalau lo nikah real, lo harus punya blueprint. Kalau nikah lo harus punya blueprint, lo harus punya formula. Kalau misalnya kalian ada masalah berdua, gimana cara penyelesaiannya? Apakah dengan diem dulu selama sejam? That's really okay. Bukan caranya kayak berhari-hari kabur. Itu namanya lo kabur dari masalah, bro. Tuh, denger kata Uci. Ini jawaban wise. Daripada silent treatment, mending hair treatment. Body spa treatment enak dah tuh. Mending gitu. Tapi bener loh, ini salah satu faktor yang bikin hubungan menjadi lebih fresh gitu, lebih refresh liburan. Karena gue yakin isi kepala kalian berdua pasti suntuk. 0813, kamu, aku sebut nama kamu aja ya, Toy Store. Aduh, di jualan mainan lagi, gak kesebut juga namanya, gue gak tahu nama siapa. Gitu ya, jadi untuk suami dimanapun, jangan kabur lah, jangan pergi lama-lama, karena itu tidak baik. Dimanapun, jangan sampai ke masalah rumah tangga itu, jangan sampai ke luar. Kalian selesain baik-baik di dalam. Ngerti? Jangan kok ada masalah, dikit-dikit kabur, berhari-hari, mending setengah jam. Ini 2 hari lebih.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Beril yang nemenin lo sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Kita masuk ke BTS yuk.

0: negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi curhat. Aku membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang sudah masuk. Tapi sebelum bacain curhatan, aku mau pengen say hi dulu buat yang di TikTok. Hi dari Hi 2000-an. Hai Naidam, request dangdut. Ntaran nih, maka lu jangan cabut dulu. Ada Nisa, ada Ade, ada Naguaners, ada Rumah Tunas, ada Nurul, ada Kiewa, ada Y, ada Ijal, ada HST. Oke, sama datang. Wah, ini kacau sih. Ntar deh, gue bacain ntar deh angin nih. Ini aja deh. Ada voice note. Langsung putar aja kali ya. Gak ada suaranya lagi-lagi. Gedek gue nih, kalau begini nih. Yuk.
1: Temennya gak BTS. Hari ini gue pengen BTS. Pengen tanya pendapat.
0: Lu ngerekam voice note pakai Nokia NG apa gimana sih nih?
1: Hello Mary.
0: Burem banget Spice. Hi Spice.
1: BTS.
0: Yeah, where have you been?
1: Hari ini gue pengen BTS. Pengen tanya pendapat lo dan semua pendengar sahabat Iswara tentang cerita gue.
0: Yes.
1: Jadi seperti yang mungkin beberapa orang tahu di sini, gue masih pencari pasangan hati, sehingga lumayan sering lah kayak cari-cari dating gitu. Kejadiannya fresh banget nih, baru kemarin banget.
0: Semua dengerin ya.
1: Jadi ceritanya gue ketemu sama cowok di Instagram. Bukan ketemu sih, lebih tepatnya kayak dia ada di industri yang sama gue. Di sebuah industri gitu. Dan gue ngerasa ya gue familiar dengan dia gitu. Bahkan mungkin pernah ketemu sama dia, tapi belum pernah yang kayak kenalan kayak halo gue ini gitu. Ngobrol-ngobrol lah.
0: Kayak Ebi Martono gitu.
1: Akhirnya
0: jangan.
1: Ceritanya dia abis memenangkan sesuatu gitu. Dan gue lihat story-nya. Jadi gue follow just hanya karena pengen make relation. Gak ada tendensi atau pikiran apapun gitu. Setelah follow-followan, di follow back juga sama dia. Ya balik lagi karena kita ngerasa kita masih di sama ya. Apa namanya, bukan circle juga sih. Ya itulah ya.
0: Ya, areanya masih sama lah.
1: Akhirnya kalau gue update story, dia suka bales kayak gitu. Guanya juga ya udah, jadinya ngobrol aja gitu, berusaha untuk kenalan gitu. Nah, setelah bales-balesan story gitu, suatu ketika dia ceritanya lagi di luar negeri. Terus entah kenapa gue kepikiran sesuatu. Gue pernah
0: di Ghana
1: cobain coklat khas luar negeri situ.
0: Udah.
1: Terus gue impulsif aja gitu kayak lu gak mau buka just tip? Gue pengen just tip coklat ini dong gitu.
0: Halo.
1: Gue akuin gue bodoh banget sih, kayak kok bisa ya impulsif gue kayak gitu. Terus respon dia adalah mau apa, dia nanya gitu kan, mau apa? Coklat ini gini, gue just tip aja. Terus bilang gak usah just tip, nanti gue bawain. Dia ngomong kayak gitu. Janganlah, gak enak gue. Kita follow aja, kenal aja baru sebulan. Tapi gue udah just tip kayak gini, lancang banget. Gue sorry ya, gue gak enak banget, malu gue.
0: Terus kata cowoknya, hesh, gue salah. Gitu. Hesh, gitu gak?
1: Ngomong kayak gitu. Terus abis itu kata dia, gak apa ya, lah santai. Udah. Akhirnya dia balik ke Indo, terus dia nge-DM gue lagi. Dia nanya, gue minta nomor lo dong sama...
0: Alamat smooth ini.
1: Ngirim coklatnya. Terus gue bilang janganlah.
0: Smooth ini
1: gue samperin aja. Kebetulan dia kayak ada tempatnya dia gitu. Yang bisa didatengin banyak orang gitu lah. Akhirnya gue datengin tempatnya. Terus buat ngambil coklat itu. Di situ memang gue kenapa balas-balasan DM sama dia gitu, balas-balasan story, karena gue tidak melihat ada pergerakan apapun ya, kayak aman gitu, dari feeds-nya pun aman, dia pun tak pernah update story.
0: Neko-neko lah ya.
1: Apa, kerjaannya cuma main aja sama temen-temennya, apa segala macam.
0: Yeah.
1: Pas gue udah nyampe tempatnya dia, disitu first time gue ketemu dong. Iya biasa aja sih, vibesnya benar-benar kayak ya udah ngobrol, oh ya thank you ya gini. Udah dibawain coklatnya, lo di mana, ngobrol aja biasa. Sampai suatu ketika salah satu karyawannya ngomong kayak gue ada nanya gitu, oh ini emang buatan siapa? Terus dia ngomong ini itu buatan istrinya bos. Di situ gue kayak aduh nggak enak banget lagi nih gue gitu kan. Kayak kena sih gue jujur gitu, yang bikin gue bingung kayak kenapa sih gue tuh bodoh banget gitu, kenapa sih kok gue nggak bisa membaca pergerakan ke arah sana gitu, karena gue sangat menyesali jadinya gitu untuk balas-balasan DM sama dia. Ketika dia balas story gue balas lagi, gue jadi nyesel akan hal itu, ditambah lagi dengan ketololan gue yang menjustip itu, pun jadi kayak ya ampun gue menjijikan banget deh gitu. Gue tahu sih gue harus kayak gimana, gue yang salahkah terlalu fragile gitu ya, atau emang cowoknya yang terlalu friendly, nggak ngerti deh gue. Menurut lo gimana Bear? Gue butuh sarannya.
0: Bentar. First of all, ini lucu loh ceritanya loh, smooth gitu loh. Iya gak sih, lo bayangin. Lo kenal sama orang out of nowhere, abis itu kayak titip. Itu bisa jadi, nyet itu bisa jadi ini tau, bisa jadi cara untuk lo deketin orang, sumpah. Misalkan orang yang lo taksir, lo tahu dari Instastory dia lagi di luar negeri. Terus lo speak aja, titip, just tip, titip apa gitu. Misalnya dia lagi di, misalkan dia lagi di Portugal gitu, nitip Cristiano Ronaldo dong, misalkan gitu, atau apa kek. Smooth, gue smooth banget. Gue senyum-senyum sendiri tadi. Ini coklatnya merek luar negeri ya, bukan buatan istrinya. Sekali lagi, Berils, ada coklat Berils cukup terkenal di Malaysia. Tapi kalau menurut Uci dari TikTok, menurut kita adalah ya udah lupain aja, jangan main api. Mungkin dianya yang friendly sih. Iya, itu benar. Gue satu suara kok. Cuma ceritanya itu loh, lucu. Ih, hampir. Iya kan? Coba lu bayangin cowok-cowok, lu suka sama cewek atau cewek deh. Cewek kan suka gengsi, mungkin untuk deketin duluan. Itu bisa jadi cara yang smooth buat lu untuk deketin cowok. Sumpah, lo titip aja, ya jasip dong apa gitu. Ngasihnya gimana? Gak mungkin kalau gak ketemu. Ya bisa sih gosen, cuma ya kali. Akan ada 1001 cara untuk ketemu, untuk ngasih langsung, sumpah. Ini gokil sih. Tapi lo hampir kejebak sih, hampir. Tapi sekarang dia update-nya udah diem sekarang, gak ada DM-DM lagi. Maksudnya dianya ya, si orang ini, si ceweknya udah gak nge-DM lagi. Langsung pasang boundaries, oke. And that's a good idea. That's a perfect move. Enggak, lo gak, ini kalau lo cuma clueless aja. Mulus tapi ceritanya mulus. Nono ya, udah ya, gak usah main api ya. Ih. Nih buat lo di luar sana nih, mungkin bisa jadi cara nih ya. Misalkan si, misalkan gue suka sama cewek gitu, dia lagi ke Surabaya gitu, titip bebek Sinjai dong. Sorry banget, gue nitip banget soal. Nih kalimatnya gini. Ini cowok-cowok dan cewek-cewek di luar sana yang pengen deketin orang. Kalimatnya gini nih, kalau lo pengen ngajuin just tip sama orang yang lo suka. Misalkan gue ya, orang yang gue suka dia lagi ke mana, misalkan ke Surabaya deh. Jadi Surabaya deh, kereketan ke mana ya yang khas banget ya, Malaysia. Set. Sorry banget nyet, gue balas story dia gini. Sorry banget nyet, ini gue lagi butuh banget, udah lama gue pengen banget, cuma nggak ada nih teman gue yang ke Malaysia dan kebetulan lo boleh nggak sih gue nitip, lo bikin just tip nggak, boleh nggak gue nitip? Tapi kalau nggak bikin just tip nggak apa-apa, santai aja, aman gitu. Jadi. Tapi pilihan titipan lo tuh yang harus benar-benar ini susah didapat. Cuma exclusively ada di situ. Jadi jangan titip yang kayak gantungan kunci malah receh, bro, gitu. Tapi lo mantap, Spice. Thank you ya ceritanya. Ini lagu buat lo mungkin kayak hampir masuk ke dalam percintaan yang sebenarnya mungkin sekarang bukan buat lo. Aziz Hedra, Asik Hedra, Somebody's Pleasure, 101.4 FM, Iswara Jakarta.

0: itu dia gue puterin buat lo sahabat suara Juicy Lucy. Judulnya Aming. Asing-asing. Ya, oke kita masuk ke BTS ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

ini adalah cerita terakhir di malam hari ini yang akan gue bacakan. Belum, masih ada satu cerita dan satu voice note, sorry. Hai Bear, gue Sunny. Yang kemarin minta saran, sekarang gue udah nemuin jawabannya. Oke, jadi kemarin ada yang cerita kalau di blok media sosial sama pacarnya. Terus dia bertanya, kenapa Bear, kok bisa gue di blok sama pacar gue sendiri? Dan terus kata dia, dan sekarang gue nemuin jawabannya. Ya bener kata lu, dia ngeblokir gue karena ada hal yang ingin dia gak ingin gue tahu. Dan ternyata dia ada cowok lain. Emang wanita mana yang bisa dipercaya selain ibu kita sendiri, ha? Coba. Serem ih. Ya udah kemarin langsung aja gue putusin dia karena buat apa lanjut Bear? Bener kata lu dan yang di TikTok. Makasih ya guys sarannya. Makasih juga Bear. Parah. Jadi sebenarnya gini loh, si cewek itu nggak perlu repot-repot ngeblok the whole media sosial loh, cuma tinggal nge-hide aja instastorynya, ya nggak sih? Ya gue nggak tahu lah, cuma ini wah, Sunny, I got you bro, I'm on your side, semangat ya bro, jangan terlena, jangan galau terlalu lama, lo itu laki, tunjukin. Kalau lo tuh gak terlalu jatuh sama hal ini, gak apa-apa, nikmatin, nangis-nangis aja gak apa. Tapi sehari dua hari aja, abis itu lo udah ya, jangan dipikirin terus, oke? Kelihatan banget. Kalau kata Reje, kelihatan banget ya gak smooth. Padahal bisa aja gak di blok. Emang, jadi selain cewek lo tukang selingkuh, cewek lo bego gitu aja. Mantan lo dek banget gue. Cewek blon, jangan cewek blon, jangan dipacarin, jangan. Blon deh, blon. Yang selingkuhin Sunny lo blon. Aneh lo, aneh. Gue kebayang mukanya nih. Dibelin pasti mukanya. Kata Ute, coba kuliah dulu tuh, coba kasih kata-kata, ayo silaturahmi yuk. Yang di TikTok, ayo. Kata Oci, baru berapa hari udah ketahuan payah. Ya, Aiki jongkok loh. Yeah. Andi Nara, tinggalin cari yang lain. Yeah. Arnel, cewek-cewek ngambek. Yeah. Coba gue minta kata-kata lagi. Kata anak 2000-an, lupakan masa lalu, hadapin masa depan. Betul. Kylie Abang, jarang tahu cewek ketahuan selingkuh. Kalau ketahuan, Om namanya. Oon namanya. Yeah. Kata Uci, kalau mau mainin jauh dikit, nggak suhu nih, ya. Yeah. Udah tukang selingkuh, blow on. Bilangin nih kalau cewek lo denger, ceweknya Sunny, ya. Yeah. Nggak apa-apa, abis cowoknya kesel sama gue, ayo. Selingkuhannya kesel sama gue sini, ayo. Samperin gue, ayo. Nggak apa-apa ya, Sunny. Semangat terus, San. Kalau bisa dapat yang lebih ya, karena ikan di laut masih banyak. Walaupun nelayannya juga banyak, cuma gue yakin lo adalah salah satu nelayan yang super worthy untuk dapetin ikan paling bagus, ikan paling banyak dagingnya, dan ikan yang paling bikin lo sehat di lautan sana, Sunny. Oke, semangat terus.

0: Kak Indang.
1: Kebelet pipis. Kebelet pipis. Real beril seperti biasa, ocai coyah nih. Hal terane di gue adalah, ini topik malam ini ya tadi ya. Lo pernah gak sih nemuin hal awkward di tempat umum gitu? Tadi kan gue udah depan gue di bioskop ada orang kissing ya kan. Di lift ada orang pacaran PDA-PDA gitu. Pengen gue tendang palanya sumpah dah. Hal terane di gue adalah ketemuan sama cowok ditemenin bapak. Ditemenin bapaknya dong. Sekali lagi, ditemenin bapaknya, ujung-ujungnya gak jadi gara-gara emaknya gak setuju umur gue lebih tua 2 tahun dari itu cowok. Ya Allah. Timbang 2 tahun aja. Padahal bapaknya baik, bisa jadi bestie gue. Jadi bestie gue rasa, thanks bro udah dibacain. Yang pertama, kenapa bapaknya harus temenin? Yang kedua, si cowok umur berapa? Yang ketiga, 2 tahun doang.

0: udahlah, setiap orang tua punya prinsipnya masing-masing, gak apa-apa. Ya, baru pengen bacain di Ansen. Besok ya, Bahlil. Ada voice note dari the one and only si Dar Derdor Al Eldul Pilkada dari.
1: Hei hei hai.
0: Hai Dar.
1: Gue curcol dikit ya.
0: Boleh.
1: Tapi ini sedikit. Gak bukan deh sih, emang out of topic ya BTW.
0: Gak apa-apa.
1: Yang lu bikin.
0: Gak apa-apa dong.
1: Jadi, belakangan ini gue cukup mixed feeling kan.
0: Asik.
1: Karena gini, yang pertama, Jumat kemarin gue ke bandara. Gue nganter kakak gue pulang ke Boston.
0: Asik.
1: Jujur, itu
0: masih kangen ya?
1: Feeling banget. Karena gue bener-bener yang harus nguatin diri kan. Karena gue punya ponakan ya cukup melankoli. Dia tuh kalau ngeliat orang sedih, dia juga bakal sedih banget kan. Jadi gue harus kuat-kuatin diri gue gitu kan. Nah,
0: oh gue juga ngerti tuh.
1: Gue kan gak bisa nangis yang di depan orang banget gitu kan. Jadi gue tuh pas pulang, subuh-subuh, pas mau subuhan, gue kebangun. Terus gue tuh nangis. Nangis-nangis gitu, hari Sabtu sama hari Minggu tuh nangis gitu. Terus kan kalau misalkan gue lagi WFH, itu kan mereka nemenin gitu, nemenin gue kerja gitu. Terus dalam pikiran gue, sekarang siapa yang mau nemenin gue kerja?
0: Betul.
1: Sekarang siapa yang mau ngajakin gue ngobrol gitu? Terus kemarin dan hari ini, jadi ponakan gue keterima kuliah di Malang.
0: Alhamdulillah.
1: Dan sekarang berangkat ngerantau. Jadi kayak, wah gila, ditinggalin ngerantau sama dua orang sekaligus tuh gimana sih
0: rasanya? I know.
1: Gila, gue mixed feeling banget cuy. Kayak, aduh, lo gak ngerti lagi deh. Terus kan gue kan juga gak punya banyak temen kan. Dan gue kayaknya cuman punya pasangan gue sama lo as my social media best friend. Jadi temenin gue terus ya. Thank you.
0: My pleasure. Tapi gue ngerti sih Dar, sebenarnya yang lo sedihin itu adalah cuma satu, kebiasaannya. Baik itu orang yang ditinggal sahabatnya, orang yang ditinggal wafat sama orang yang disayang. Yang fase pertama yang paling bikin lo nangis adalah kebiasaannya. Yang biasanya ada yang ngechat, sekarang enggak. Yang biasanya ada yang nemenin lo kalau curhat, sekarang enggak ada. Yang biasanya kalau Sabtu Minggu nongkrong sama dia update kehidupan setiap minggunya, tapi sekarang dia udah jauh di sana. Itu yang lo sedihin. Nah makanya lo nanti setiap minggunya atau mungkin setiap beberapa hari lo catch up aja, video call apa segala macam gitu terus ya, sampai pulsanya habis ya. Sampai kuotanya habis. Tapi enggak apa-apa, itu mengobati ya. Mengobati kerinduan-kerinduan lo bersama kerabat-kerabat lo. Weh. Gua ngerti banget sih perasaannya, Dar. Dari, tapi jangan pernah ini ya, jangan mendistract apa aktivitas lo sehari-harinya ya. Cerita tersebut menutup siaran Beryl malam hari ini yang sebenarnya sudah extend, tapi karena I love you guys, jadi akan aku teruskan. Ada pantun masuk nih dari Renci. Naik sepeda keliling kota, cakep. Berhenti sebentar membeli roti, cakep. Kalau Beri mulai mengudara, pendengar auto betah menemani. Ke pasar minggu beli cabai. Makasih Renci. Sekarang Beryl juga punya pantun sahabat suara. Dengerin pantun gue ya. Jangan skip pantun gue pokoknya. Takut gak lucu deh. Tapi ini bukan lucu sih sebenernya. Karena itu tadi sudah menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ini pantun buat lo sahabat suara. Asik. Ke pasar minggu ngeliat bayi. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
0: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
0: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, kan bukan nanya kamu gak apa mas?
1: Banyak hampers.
0: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Senang setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara seru di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: Indonesia.
1: Iswara. 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah? Oh jamaah. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan hangatnya sinar matahari. Pagi hari ini kamu masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang disayangi dan dicintai.
1: Amin.
0: Yuk selamat datang suara seru yuk.
1: Wow. Masya Allah.
2: Gue bingung abis itu mau dibawa kemana ya. Mau dibawa kemana?
1: Ustadz. Ya. Udah sikat gigi?
0: Belum.
1: Nah, sikat dulu deh.
2: Alhamdulillah kau masih bisa punya kemampuan untuk menghirup bau jigong kamu.
3: Jangan dong.
2: Barengan kita sampai jam 10. Selamat datang semuanya di Suara Seru.